0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: gunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Nah, udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lo mas mui lo panggah mau kena aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh ala mbak, mbak tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agar lu serbadring. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
3: Ya wis, iki bapak e yo, gawe mas mui agar lu serbadring, best seller agar

0: manajemen.
1: Kalau akreditasinya Cak Nano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 manajemen sama S1 informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau Cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Citra Kopi Dangdut.

Ya sobat Cina, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Cai di pagi ini ya. Tadi sudah menghadirkan lagu-lagu yang di request dari via teleponnya. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra, menemani kesibukan dan aktivitas di pagi ini.

Baik sahabat Citra, di segmen kali ini Bang Jem mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Di awal program tadi Bang Jem sudah habis status terbaru ya sahabat Citra, ya kita cek ada siapa saja dan di mana.

Ya, ada Mariadi Adi dari Palembang Kecil. Salamnya buat Saiful Anwar, Mbak Agus, Mardiana, Netisai, Harun Talang, Anjung, Novelistiani, Bunaini, Andisma Desma, Putri Sulaiman, Surya Devi Umami, Ria Tommy, Putra Tunggal, dan Arifin Bae. Dan Ramatikawa hadir, Sohartohar hadir, ada Rasi JDRD ikutan hadir dari Lubuk Binjai. Lasmi Sari, assalamualaikum, ikutan hadir dari Pengambang SBU. Zulkarnain Jo, assalamualaikum Mas Jai dari Majapahit, salam buat Mama Isla, Mama Depan, Mama Angel, Mas Artono, Mas Artanto, Mas Aladin, Jan Faiza, Lawang Sewu, Wulan dari Mbak Putri, dan buat fans-fans Radio Citra dimanapun berada, salam senggol aja buat Bang Jainya, selamat bertugas sampai tuntas dan

0: selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ya Bang Joe Majapahit. Nah, Felisiani, assalamualaikum Mas, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru, Erina Erin Gemoy. Assalamualaikum Bang Jai, selamat pagi untuk semua fans Citra, hadir dari Muara Telita. Salam kenal buat semuanya aja, buat Bang Jainya, terima kasih. Ada Bambang Wang Lembah, ikutan hadir Bang Jai. Ada juga Ika Kartika Mansur. Assalamualaikum Bang Jai, Kopi Dangdut. Mau titip salamnya buat Zian Faiza, Sakila Destria, Not Sumantri, Harun Talang Anjung, Maria di Palembang Kecil, Ma Angel dan semuanya aja. Spesialnya buat Bang Jai, ucapannya selamat bekerja, lagunya ikutan aja, terima kasih. Andesma Desma Hadi dari Merasi, salamnya untuk Arifin Bayi, Yutria, Putri Sulaiman, Mariadi, Putra Tunggal, Bunda Ini, Yanti Tran LBT, Surya Devi Umami, Rizal Rizal, dan buat Mas Jainya, terima kasih. Mama Bobby, pagi Bang, hadir dari Sumber Harta menyapa. Saya Ful Anwar, Majalengka hadir Bang Jai. Sakila Destria, Kopi Dangdut hadir. Dari Sakila Destria, dari Talang Anjung. Kirim salamnya buat Jian Faiza, Kak Kartika, Mansur, No Sumantri, Ma Angel, Arun Talang Anjung, dari A sampai Z aja ucapannya. Salam kompak selalu spesial buat ponakan aku Kezia di Lubuk Binjai. Ucapannya tetap jadi anak yang baik, rendah hati, semangat mengejar cita-citamu. Baik, kalau begitu sahabat Citra, kita akan juga sapa-sapa di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garelu Selte.
1: Halo, Citra dengan Hesi, ada di Luselte, saya semangat.
0: Semangat, ada Mama Isla kawasan usaha tuh ya.
1: Iya, Mas Jai.
0: Sedang apa aktivitas Mama Isla?
1: Ini lagi goreng mie, Mas Jai.
0: Oh, lagi goreng mie ya. Enak banget ya, mie digoreng. Jadi mie goreng ya.
1: Iya,
0: iya. Wah, wah. Gede banget. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Kemarin dari Evita Mala, Mas.
0: Evita Mala? Evita Mala ya. Sebentar. Evita Mala ada Wahai Pesona, Mendamba, Sayang, Aku Rindu Padamu, Derita, ada juga apa? Oke. Okay. Ya, kecilin dulu ya, kecilin dulu sedikit volume radionya.
1: Volume ya.
0: Iya. Salam sapanya buat siapa saja Mama Isla?
1: Salam sapanya buat siapa ya? Kami Sarif Masalati Mangasanto. Mbak Putri, Mbak Fatima, Mama Irma, Mama Angel, Pak Du, Mbak Isyanti. Semuanya aja,
0: semuanya aja. Ah, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Kasya, Cintal. Lalu saya selalu bahagia, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Baik.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa ya. Saya selalu Mama Isla kawasan usaha tuh. Kita sapa lagi, ada siapa lu? Citra Kopi dan Duta Garil Silti. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Citra Kopi dan Duta Garil Silti, halo.
2: Halo, Papa Ryo, Papa Radan.
0: Kecilin dulu Papa Ryo volume radionya.
2: Ya, ibu.
0: Ya. Sedang apa aktivitas Papa Rio?
2: Hah?
0: Sedang apa aktivitasnya?
2: Halo.
0: Halo, sedang apa aktivitas ya?
2: Belum, sedang istirahat.
0: Oh, lagi istirahat ya?
2: Iya.
0: Papa Rio.
2: Rumah anakmu.
0: Papa Rio mau dengerin lagu apa Papa Rio?
2: Lagu Kak Gelas Retak.
0: Gelas Retak?
2: Iya.
0: Gelas retak ya, nggak ada gelas retak Kopi Dangdutnya, gelas pecah adanya, gelas-gelas kaca ada.
2: Nah, gelas kaca ada ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
2: Nah, salam Kak, Mama Uya, Mama Suadi, Mama Harmana, Mas Boy, Ayuk Wani, dan Mama Arma.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih ya. Tadi ada Ayah Rio yang sudah bergabung di kawasan Kota Padang tadi ya. Aduh, enggak begitu jelas suaranya tadi karena memang suaranya terputus-putus sahabat Citra. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Roselte.
1: Bersama Roselte, sehat segar semangat.
0: Semangat, ya sehat kabarnya ini Bu Junedi.
1: Sehat Mas Dan.
0: Alhamdulillah, ya mau lebih sehat lagi jangan lupa agar Roselte-nya ya.
1: Ya.
0: Bu Junaidi mau dengerin lagu apa ini Bu Junaidi?
1: Lagunya dari Bunda Rita, apa aja lah.
0: Apa aja dari Bunda Rita ya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mama Isla, Bapak Tima, buat Pak Rohidi, buat Pak Yanto, buat Bante yang di Majapahit, buat Dendi Nomti Sumini, buat Mas Wahyun Jahit, buat Bapak Tima, buat Mas Aladin, Mas Harif, Mas Tanto, Pak Yano, Pak Armono, buat Pak Amir, buat Mbak Mir, Mas April, Mas Adiwaloyo, Pak Karpit, Bu Karpit, buat Putri, buat Putra di Palawang, buat Bang Jongki, buat Edi Semangun, buat Pak Suratno, Sumarno. Sudah kayaknya Bang Jai, Mbak Kut. Mbak Kut. Sudah Mas Jai,
0: ya,
1: spesialnya aja.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat keluargaku, anakku semoga sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya masing-masing.
0: Amin.
1: Buat pastinya terima kasih atas waktunya.
0: Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Junaidi yang sudah bergabung di kawasan K1 Tambah Asri. Saya Wajira dengan tadi Bu Junaidi sebagai penelpon terakhir. Sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang negara sahabat Citra untuk edisi kali ini di program Citra Kopi Dangdutnya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan nanti di program selanjutnya masih bersama Bang Jay di program Citra Pop Indonesia. Jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Evita Mala, aku rindu padamu.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: jarummu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
8: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
8: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

Ya, siapa yang pernah bermimpi sahabat Citra di saat masih kecil ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ada juga yang ingin menjadi nahkoda. Ya banyak sih, ada juga yang bilang ingin jadi pilot lah, ada yang mau jadi ustadz lah ya kan, ada juga yang mau jadi perawat lah, jadi dokter dan sebagainya macamnya sahabat Citra. Ya banyak sekali cita-cita pada masa saat itu ya.

cita-cita, anganan setinggi mungkin. Jadi lagu ini sahabat Citra menyarankan kita untuk berani bermimpi. Jadi setiap orang itu punya hak untuk punya cita-cita walaupun hidup yang sedang susah. Dan selain itu juga lagu ini bahwa menyemangati kita sahabat Citra untuk pantang menyerah. Ajak pendengar dari lagu ini untuk kuat menghadapi masalah dan rintangan yang ada atau terjadi di dalam hidup. Ya maksudnya juga lagu ini mengandung rasa syukur sahabat Citra yang mengingatkan pentingnya terima keadaan hidup dengan hati yang ikhlas. Kalau udah ikhlas semuanya akan berjalan lebih jelas, lebih tertata, lebih bahagia. Dan yang terpenting lagi adalah momen kebersamaannya sahabat Citra. Jadi di lagu ini juga memiliki momen kebersamaan yang mengandung arti yaitu pentingnya dukungan teman dan orang terdekat saat sedang berjuang khususnya untuk menggapai cita-cita. Ya sahabat Citra, dan Niji Laskar Pelangi bermakna tentang semangat juang, keberanian untuk bermimpi tinggi dan rasa syukur atas hidup meski berada dalam keterbatasan. Dan terinspirasi dari novel karya Andrea Hirata, lagu ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan. Ya, semangat sahabat Citra untuk para sahabat Citra yang sedang berjuang saat ini. Terkhusus juga untuk anak-anak yang mungkin dengan cita-citanya. Terus juga untuk orang tua yang sedang berjuang juga untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dan semua yang sedang berjuang. Ya, bersama Bang Jai di pagi ini di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Bang Jai hadirkan lagu-lagu pop Indonesia terbaik sahabat Citra dari era tahun 2000-an ya hingga yang terupdate terviral di tahun 2026, semuanya sudah tersedia untuk sahabat Citra semuanya. Ya tinggal sahabat Citra menyesuaikan aja mau dengerin lagu apa untuk di program Citra Pop Indonesianya. Karena Bang Jai mengajak kita semuanya untuk bahagia gitu ya. Mau ingat kenangan lama boleh. Terus juga mau dengan lagu-lagu yang terbaru, dengan semangat yang baru, lembaran yang baru boleh juga ya kan. Karena di program Citra Pop Indonesia ini kita waktunya untuk bernostalgia dan waktunya untuk bergembira gitu loh sahabat Citra. Ya kalau bahas soal lagu-lagu tahun 2000-an banyak banget ya, salah satunya ada Benny G tadi yang Bang Jai suka. Ada juga band lain yang Bang Jai cukup suka lagu-lagunya sahabat Citra. Apalagi pas kita lagi galau, lagi patah hati, lagi bersedih. Wah itu perasaannya lagi gak jelas banget gitu ya sahabat Citra ya. Sedih terus kayak mau ngapa-ngapain gak enak, mau tidur susah. Ya namanya patah hati gitu loh sahabat Citra. Ya masa-masa itu gitu ya kan. Biasanya lagu-lagu yang Bang Jai dengerin tuh ada salah satu band yang luar biasa, ada Adista ya sahabat Citra. Itu band yang lahir dengan lagu-lagu yang mungkin bisa dikatakan emang alurnya melo gitu ya. Alurnya emang buat patah hati gitu loh sahabat Citra. Karena emang gak ada lagu-lagu dia yang hype, gak ada lagu-lagu dia itu yang memang mengajak kita untuk semangat gitu loh. Ya bukan berarti gak mengajak kita untuk bergembira gitu, bukan sih. Tapi lebih lagunya itu memang alirannya melo, tapi itu mengandung pesan yang dalam banget gitu loh ya. Terkhusus untuk sahabat Citra yang lagi patah hati pada masa itu. Lagu ini sahabat Citra Bang Jai akan hadirkan untuk sahabat Citra yang cocok banget ya, yang sedang cinta-cintanya, cinta-cinta banget tapi seketika perasaannya merasa hancur karena ditinggalkan setelah melewati berbagai kenangan yang indah dan pahitnya manisnya cinta secara bersama. Ayo, ada enggak sih yang patah hati saat ini sahabat Citra, seperti yang Bang Jai jelaskan tadi, ya lagi cinta-cinta banget tiba-tiba ditinggalin tuh. Mending kalau ditinggalin dengan pamit ya bisa antisipasi. Kadang-kadang juga di ghosting tanpa kabar ya, tiba-tiba ngilang. Ya kalau Bang Jai sih gak bisa banget tiba-tiba di ghosting pada masa itu gitu ya. Kalau sekarang mah gak ada, sekarang udah punya anak ya. Ya pada masa itu gak bisa tuh sahabat Citra yang namanya tiba-tiba ngilang ya. Udah puyeng banget rasanya dan gak jelas tuh perasaannya sahabat Citra. Memang benar-benar kutabisa dari Adista.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa

0: bersih. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CVM.

Ya sahabat Citra DAIB, keren banget lagunya sahabat Citra ya, dia seharusnya. Ini lagu aslinya lagu soal merelakan ya sahabat Citra ya, merelakan pasangan atau kekasih yang memang mereka tidak cocok lagi dan akhirnya salah satu memutuskan untuk pergi. Sakit sih kadang harus menerima kenyataan padahal kita udah sayang ya sahabat Citra. Tapi itulah hukum alam dan kodrat ilahi. Semua yang berjumpa di dunia pasti akan berpisah dan semuanya itu tidak akan abadi selamanya. Jadi kita sebagai manusia ya tergantung bagaimana cara kita mengikhlaskan seseorang kalau memang orang tersebut tidak menjadi pasangan yang langgeng untuk kita gitu loh sahabat Citra. Ya berarti positive thinkingnya aja, dia bukan yang terbaik buat kita dan pasti Tuhan akan merencanakan sesuatu hal yang lebih baik untuk diri kita. So ya positive thinking aja gitu loh ya, dan apabila memang dia jodoh kita pasti suatu saat juga akan bertemu lagi, akan balik lagi. Karena dia mencintai. Sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jay di pagi ini. Dan di program Citra Pop Indonesia, Bang Jay mengajak sahabat Citra semuanya untuk menjaga kesehatan dengan agar ilusnya. Khususnya untuk sahabat Citra nih, jangan lupa dengan Agarilus Drop-nya. Kenapa kok Agarilus Drop? Jadi sahabat Citra, Agarilus Drop ini adalah produk yang dibuat dari komposisi bahan, yaitu seperti gamat atau tripang, propolis, dan juga ada pegagan. Nah dari bahan-bahan inilah mengandung khasiat dan manfaat sahabat Citra ya, apabila kita mengkonsumsi Agarilus Drop-nya, itu manfaatnya adalah sebagai nutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, membantu mengoptimalkan sistem kerja otak ya, membantu mengatasi pikun dan mudah lupa, kemudian anti Alzheimer dan baik untuk mengobati sakit persendian, dan banyak lagi sebenarnya ya sahabat Citra ya, kalau mau dijelasin sampai sedetail mungkin. Tapi yang jelas memang Agarilus Drop ini mengandung segudang manfaat untuk menjaga kesehatan kita. Khususnya yang imunnya lemah gitu kan, atau metabolisme tubuhnya kurang bagus. Nah itu cocok banget dengan mengkonsumsi atau ya dengan minum berapa tetes tuh ya, cukup 10-15 tetes aja. Simpel banget kan sahabat Citra. Kau yang kucintai. Nah cukup 3 kali sehari saja untuk sahabat Citra, 10 hingga 15 tetes itu sudah bisa membantu menjaga kesehatan sahabat Citra. Apalagi di cuaca yang seperti saat ini ya, saat ini kan lagi sakit tenggorokan, batuk, flu dan sebagainya tuh sahabat Citra. Karena musimnya memang panasnya luar biasa, kadang-kadang juga ditimpa dengan hujan-hujan panas lagi ya kan. Kondisi tubuh kita rentan banget terserang berbagai macam virus, berbagai macam penyakit, terutama saat kita beradaptasi dengan perubahan cuaca yang bisa berubah sedemikian rupa dan sebegitu cepatnya. Nah untuk sahabat Citra, untuk mendapatkan produk-produk dari Agarilus Drop-nya, nah dapat mendatangi beberapa apotek yang bekerja sama dengan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nah jadi untuk sahabat Citra tidak harus lagi datang ke studio Citra FM Lubuk Linggau, tapi dapat mengunjungi apotek berikut ini sahabat Citra. Ada Apotek Tridatu Simpang 3 Pasar Muara Lubuk Linggau, Apotek Asalam Simpang 3 Pasar Pamiri Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Jalan Kalimantan Pasar Mambo Lubuk Linggau, Apotek Panorama Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Makmur Jaya Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenangan 2 Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma Pasar Satelit Lubuk Linggau, Apotek Farsa sebelah SMP Negeri 3 Megang Lubuk Linggau, Apotek Aldian Margarayu Lubuk Linggau, Apotek K24 Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Ayin Tabajemeke Lubuk Linggau, Apotek Sehat Bersama Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek A3 Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara Marga Rayu Lubuk Linggau, Apotek Anissa Ketuan 1 Lubuk Linggau, Apotek Tifa Farma Awidodo Tugu Mulia Musirawas, Apotek Mutiara B Sri Katun Tugu Mulia Musirawas, Apotek Simpang F Simpang 3 F Trikoyo Tugu Mulia Musirawas, Apotek Enggal Sehat Jalan Tritunggal Pasar Megang Sakti Musirawas, Apotek Airin Amerta Pasar Megang Sakti Musirawas, Apotek Berkat Farma Simpang 3 O Mangun Harjo Musirawas, Apotek Alfaza G Mataram Tugu Mulyo Musirawas.
Apotek Vivi Farma, Simpang 4 Hawu Kiresari, Tugu Mulia Musirawas. Apotek Pertiwi Medika Senawangsasi, Tugu Mulia Musirawas. Apotek Ki Farma, Tikungan Indomarki, Tambah Asri Musirawas. Apotek Sehat F Trikoyo, Tugu Mulia Musirawas. Apotek Aga Farma, Bisri Katon, Tugu Mulia Musirawas. Apotek Muara Kati, Sebelah Pom Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Asalam 2 Tabakoji Lubuk Linggau, dan Apotek Gria Asifa Tabakoji Lubuk Linggau. Ya, serta sahabat Citra bisa juga mendapatkan dengan datang langsung dan berkonsultasi di studio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Baik sahabat Citra, di segmen kali ini Bang Ji akan sapa juga untuk di via telepon. Silakan untuk sahabat Citra yang sudah siap untuk di via telepon, Bang Ji akan sapa-sapa ada siapa di via teleponnya. Halo Citra Pop Indonesia. Mang gelegar semangatnya, kecil sekali suaranya ini.
1: Kecil teman.
0: Iya, kecil sekali. Halo.
1: Hai ini Mang.
0: Oh, ada Mbak Fatima ya.
1: Yang kecil itu situ.
0: Oh gitu ya. Enggak, iya. Kecil sekali suaranya tadi ya. Ada Mbak Fatima, kawasan Blitar Curup ya.
1: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Mbak Fatima?
1: Selesai masih timun ini Mas, masih di rumah selesai sarapan.
0: Wah, selesai sarapan. Timunnya masih segar banget buat lalapan, enak banget itu ya. Wah, kalau Bang J doyan ya, apalagi timun yang apa namanya yang bijinya dikit tuh. Kan ada tuh ya kan? Timun yang bijinya dikit yang rasanya agak-agak manis gitu loh. Dan renyahnya renyah banget. Nah, itu tuh Bang J suka banget kalau yang itu ya. Kalau orang bilangnya timun apa ya? Timun Jepang atau apa gitu loh ya. Ya deh, Mbak Fatima.
1: Ya, Mas.
0: Mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya Sakit Pinggang aja lah.
0: Sakit Pinggang aja nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya Tata, jika sudah di Aceh. Yaudah, spesialnya Mas Bisay aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu pokoknya untuk Mbak Fatimah di kawasan Blitar Curup. Ya, kita akan sapa lagi sahabat Citra untuk di via telepon. Silakan untuk sahabat Citra di 0733451977. Halo Citra Pop Indonesia.
1: Itu lagunya menggelegar semangatnya.
0: Semangatnya. Waduh, luar biasa sekali ya. Ada Mama Isla.
1: Iya dong. Nah,
0: sedang apa aktivitas Mama Isla?
1: Lagi jemur baju lah.
0: Oh, lagi jemur baju ya. Islanya sekolah hari ini?
1: Sekolah.
0: Wah, sekolah ya. Untuk membantu sistem kerja motorik anak tuh bagus banget, namanya Agarius Qualen loh Mama Isla. Udah pernah coba belum?
1: Belum.
0: Nah, harus coba itu buat si Isla ya.
1: Iya.
0: Nanti jadi sekolahnya semakin cerdas ya. Sistem motorik anaknya juga makin bagus. Wah, bagus tuh dengan Agarius Qualennya ya.
1: Besok
0: sekarang lah.
1: Sekarang
0: ya deh, Mama Isla mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya Di Saat Ku Mencintaimu Aja.
0: Di Saat Ku Mencintaimu Aja ya. Ya. Saat Ku Mencintaimu dari siapa? Lupa Bang Aja ya.
1: SD12 kali ya. Apa kangen Ben?
0: Dari Dadali nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbak Fatima tadi, buat Bu Junaidi, Mbak Ku, Mbak Wijianti, Mbak Irawati, Pak Yono, Mbak Amis, Pak Amir, Mbak Sobat, Pak Rendi, terus apa ya, Mbak Cindy, Pak Parmin, semuanya aja lah Mas, Pak Utang, siap Mas, lagi jemurin baju ini Mas.
0: Spesialnya ada?
1: Spesialnya buat Mas Jaja. Semoga bahagia selalu, sehat selalu ya Mas ya.
0: Amin.
1: Selamat sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Islah yang sudah bergabung kawasan U1 ya di program Citra Pop Indonesia. Kita sapa lagi ya. Halo Citra Pop Indonesia.
2: Hit lagunya menggelegar semangatnya.
0: Menggelegar semangatnya. Dengan siapa dan di mana? Ada Mas Wayu atau Bang Jo atau siapa?
2: Kisah Tambah Asri.
0: Aha, Kisah Tambah Asri ya, ada Mas Wayu ya.
2: Siapa coba Bang Jo?
0: Mas Wayu, betul?
2: Pintar euy.
0: Nah, dari tadi udah bilang Mas Wayu padahal masih aja
2: nih. Oh, berarti saya yang saliwang ya.
0: Sedang apa aktivitas seperti biasa? lagi
2: yang bekerja ini udah matang payet pagi-pagi.
0: Lagi war-war gitu ya.
2: Betul. Pagi-pagi jadi pagi-pagi udah standby.
0: Kita pagi-pagi udah berkicau ya, kicau mania.
2: Ya betul sama sekali.
0: Kicau mania ya. Mau ditemani lagu apa ini Mas Bayu?
2: Lagunya dari Sela. Boleh.
0: Boleh, Sela on Seven. Lapang dada ada.
2: Oh iya. Dan aja deh.
0: Apa?
2: Atau Anugerah Terindah.
0: Anugerah Terindah?
2: Iya betul.
0: Anugerah Terindah ya. Dari Admes itu adanya.
2: Gimana?
0: Dari Admes kalau Anugerah Terindah. Gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa, pokoknya mah oke, ngikut gitu aja.
0: Ya udah nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya buat tadi barusan Mama Isla, Bapak Ima ya, Mbak Kus, Pak Saladin, Kak Harmono, Mbak Misnya tuh juga, Mas Hadi, juga Mas Hartanto ya, Mas Harif, juga Pak Yambo Tambalban, selamat pagi juga, siapa lagi, juga Mama Depan, Mama Angel juga, Bapak Timah juga. Semuanya selamat pagi, semoga terhibur atau lagi ada sarapan, boleh sarapan. Buat Bang Pijaya nanti, yang sehat selalu Bang Pijaya, guys.
0: Amin, ya Rabbal Amin, terima kasih.
2: Insya Allah nanti ketemu, siap.
0: Insya Allah, kapan?
2: Oke, gimana?
0: Kapan ketemu, nanti?
2: Nanti lah.
0: Oh, nanti, ya pas acara di rumahnya Mas Wahyu kan?
2: Masih, insya Allah.
0: Masih lama kalau itu ya.
2: Oke, siap.
0: Baik, terima kasih, ya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Wahyu yang sudah bergabung dan menyapa ya, sehat selalu Mas Wahyu. Lagi war katanya. Pokoknya war gitu. Iya, ini lagi ngejahit maksudnya lo sahabat Citra.
3: Karena dia mencintai.
0: Baik sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Yang jelas di hari ini Bang Jaya sarankan jangan lupa dengan Agarilusnya ya sahabat Citra. Karena dengan Agarilus sahabat Citra, aktivitas semakin mulus, kesehatan semakin bagus ya, dan isi dompet semakin menghibur terus ya. So stay enjoy, spesial untuk sahabat Citra. Aduh, aku udah lupa dari Zia Mickey.

0: Eh, Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan.

0: admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
1: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Kami pakai Mobile JKN.
14: BPJS Kesehatan.
15: Tuh, gantian.
16: Iya, Bu, sebentar.
15: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
16: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
15: Sabar, Pak. Coba minum ini.
16: Apa ini, Bu?
15: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
17: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
18: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

kabar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: tuaku, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Citra di Armada, dengerin abang. Sudah abang jadirkan di ruang negara sahabat Citra di Armada, mengantarkan kita ke menit 49 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya Bang Jaisin pamit di ruang dengar sahabat Citra hari ini di program Citra Pop Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra semuanya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra bersama penyiar-penyiar berikutnya, dan bersama Bang Jai besok kita akan berjumpa lagi di setiap pagi bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan sebelum Bang Jason pamit, pokoknya untuk sahabat Citra, Bang Jay kembali ingatkan, jangan lupa konsumsi agarilusnya untuk membantu meningkatkan daya tahan metabolisme tubuh sahabat Citra dalam beraktivitas dan juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Semangat untuk segala aktivitas di hari ini, jangan lupa jaga kesehatan bersama agarilus dropnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gas bagas, emang ono ibu iki lo angkat-angkat barang le.
2: Bu, iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeg enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Hey kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih nggak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau. Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur.

kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

dan tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan

kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu

0: adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agaris drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agaris drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agaris drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agaris drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agaris drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

0: beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Citra. Jumpa lagi pagi ini bersama Dina yang bakal nemenin Sobat Citra semua untuk menjalani aktivitasnya nih ya. Biar makin semangat, Dina bakal temenin sambil ada pantun, sambil dengerin lagu dangdut terbaru di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

Informasi cuaca untuk siang hari ini, Sobat Citra, sepertinya cuaca mendukung untuk beraktivitas ya, karena mataharinya terik, panas, dan gak hujan. Jadi insya Allah tidak ada kendala atau alasan tak berangkat kemana-mana gitu. Alasannya biasanya hujan gitu kan ya. Gak ada gitu ya. Hari ini cuacanya terang benderang dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Di panasnya terik matahari, ini jangan lupa untuk selalu konsumsi air putih yang cukup ya. Minimal dengan 8 gelas perharinya, setara dengan 1.800 ml.

Dan ya Sobat Citra, tentunya kita juga butuh nih sesuatu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Nah, salah satunya bisa Sobat Citra jumpai di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ada yang namanya Agarilus Drop. Pasti nggak asing dong ya, dengan komposisi kandungannya ada gamat atau tripang, ada propolis, dan ada pegagan. Jadi yuk, jangan selalu nunggu sakit dulu gitu kan ya, baru cari-cari obat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ingatkan kembali nih untuk Sahabat Citra yang mungkin domisili jauh dari Radio Citra tapi pengen beli nih Agarilus Drop di mana aja ya. Baik, kali ini beberapa informasi untuk apotik-apotik terdekat mungkin ya, ada di antaranya Dina sebutkan pagi ini, mungkin deket nih sama rumahnya, sama domisili Sahabat Citra semua. Di antaranya, ini yang pertama ada Apotek Tridatu, tempatnya di Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau. Kemudian ada lagi Apotek Asalam, Simpang 3 Pasar Pemiri Lubuk Linggau. Ada Apotek Sumber Sehat Jalan Kalimantan Pasar Mambu Lubuk Linggau. Apotek Panorama, Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Ada lagi Apotek Ivana, Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Makmur Jaya, Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, Pasar Satelit Lubuk Linggau. Dan Apotek Farsa, sebelah SMP Negeri 3, Megang Lubuk Linggau. Dan masih banyak lagi juga Sobat Citra apotek-apotek lainnya yang menyediakan Agarilus Drop. Dan untuk mengetahui Agarilus yang asli, jangan lupa berstikerkan Radio Citra FM, Papeja FM, Rupit FM, dan Selangit FM. Udah dijamin ori deh ya, aman pokoknya. Dan khasiatnya pun ada banyak banget juga ya. Selain meningkatkan imunitas pada tubuh nih, Agarilus Drop juga bisa sebagai antiseptik atau penyembuhan luka. Kemudian anti Alzheimer nih, biasanya nih mungkin kita udah punya punya orang tua yang usianya sudah lanjut gitu ya. Boleh banget tuh konsumsi Agarilus Drop ya untuk mengantisipasi anti Alzheimer ini nih. Kemudian baik untuk mengobati sakit persendian gitu, baik untuk kesehatan gigi dan mulut, membantu mengatasi pikun ataupun mudah lupa ya, mirip-mirip Alzheimer tadi ya. Membantu mengoptimalkan sistem kerja otak, mencegah penuaan dini, serta sebagai nutrisi kecerdasan otak. Konsumsi dari sekarang ya, apalagi saat ini masih ada gebyar undian nih. Goncang-goncang berhadiah gitu kan ya, siapa tahu nanti beruntung gitu bisa bawa panci listrik, bawa pulang susu Zigo Etawa ya secara gratis. Kemudian ada gelas cantik, ada set glassware, lumayan kan nambah perabotan di rumah. Yang pasti khusus untuk pembelian 3 produk utama dari Agarilus Herbal. Ada Agarilus Drop, Agarilus CLT, dan Agarilus Hijau. Yuk Dina tungguin nih. Oke deh, kita beralih lagi ke Sobat Citra nih. Kayaknya udah pada nungguin ya di via teleponnya. Langsung aja yuk. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, Dina ingetin lagi. Yuk langsung aja buat Sobat Citra yang kasih kesempatan yang mau gabungan ke via telepon. Seperti biasa ke 0733451977.

0: Langsung aja yuk kita angkat telepon dulu. Jangan lupa passwordnya di Citra Gengseng Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gengseng.
1: Zigo 26 tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Pak Yanto nih sepertinya nih.
1: Iya betul. Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Yanto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Nih aktivitasnya lagi ngapain nih Pak Em?
1: Masih asalah di depan.
0: Lagi stay ya nungguin pelanggan.
1: Iya betul sekali nih ngopi nih.
0: Masya Allah. Pagi-pagi udah ngopi aja nih mantep tenan. Iya benar Pak ya, Dina juga ngantuk sih beberapa hari ini, nggak tahu kenapa ya. Tapi biasanya kalau ngantuk itu bisa jadi imun tubuhnya turun gitu. Kemudian lagi sedikit nggak sehat gitu ya, nggak enak badan atau kurang tidur nih malamnya jangan-jangan?
1: Tidur kalau malam.
0: Tidurnya jam berapa Pak kalau malam biasanya?
1: Nggak tentu, ada jam 9, ada jam 10.
0: Kalau jam di atas jam 12 sering juga nih?
1: Nggak pernah,
0: oke. Alhamdulillah bagus ya. Karena tidur yang efektif itu minimal 5 jam, bisa sampai 8 jam juga bagus gitu ya Pak Yanto ya. Jadi usahakan tidurnya yang cukup biar badannya selalu fit gitu. Kalau mau lebih fit lagi Pak Yanto boleh tuh cobain konsumsi agarilusnya.
1: Insya Allah.
0: Udah pernah konsumsi belum Pak E?
1: Sudah.
0: Oh sudah. Alhamdulillah.
1: Yang selte. Valen itu.
0: Oh, masya Allah. Ternyata udah pelanggan ya ini rupanya.
1: Terus apa? Yang madu hitam.
0: Madu hitam.
1: Bukan. Dari merah itu.
0: Oh, yang merah yang mana? Yang hitam dong. Madu hitam pahit dong.
1: Jahe merah.
0: Oh, jahe merah. Oke. Udah sering ternyata ya Pak Yanto ya.
1: Sekarang nggak ada lagi yang jahe merah ya.
0: Yang jahe merah iya. Sekarang kita lagi belum ready-kan lagi ya jahe merah. Tapi masih ada tersedia susu Zigo rasa jahe merah tuh.
1: Ada ya.
0: Nah, yang penting yang ada jahe merahnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, gimana Pak Yanto? Ngerasa enakan ya setelah konsumsi kemarin ya?
1: Iya enak.
0: Alhamdulillah, turut bahagia ya. Pokoknya harus hidup sehat nih sahabat Citra. Salah satunya dengan mengikhtiarkan konsumsi Agarilus Herbal ya Pak Yanto.
1: Iya, jaga kesehatan, jangan nunggu sakit minumnya.
0: Tuh, Masya Allah luar biasa, bener banget kata Pak Yanto ya. Oke, ditunggu kembali untuk orderannya Pak Yanto. Lanjut dulu pantunnya yuk Pak E. Gimana pantunnya hari ini? Krik-krik gitu dulu ya. Diingat dulu.
1: Jangan berdiri di atas.
0: Cakep.
1: Di atas meja. Jangan menangis karena cinta.
0: Cakep.
1: Menangislah karena banyak dosa.
0: Waduh, ini mah mengingatkan ya, reminder. Oke.
1: Jangan ditangisi gitu, dosa.
0: Dosa ya, karena setiap hari ada aja dosa-dosa kecil yang kita lakukan biasanya gitu, tanpa disadari. Makanya Pak Yanto setiap habis sholat tuh doanya nggak pernah telat, ya Allah minta maaf ke Allah gitu. Ampuni dosa-dosa kita, begitu. Aduh, ini jadi Pak Ustadz nih tiba-tiba Pak Yanto nih. Masya Allah. Enak Pak Yanto adem nih kan kalau dengerin pantun yang kayak gini ya. Ya udah lanjut yuk Pak Yanto. Lagunya mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa tuh? Siapa namanya lupa.
0: Nah, judulnya gimana lagunya?
1: Kecam aja lah dari
0: Lesti.
1: Italia.
0: Kamu kok begitu menawan. Mau dari Lesti apa dari Dina Pak E?
1: Dina enak loh.
0: Dari Dina ini lanjut deh yuk. Dari Lesti kejar Dina puterin terkesannya ya. Lanjut salamnya dulu Pak Yanto buat siapa aja.
1: Salamnya buat Bapak Timah, buat Mama Irma, buat Mak Newani, buat Pak Oko, Bunda Fitri, buat Pak Herawati, buat Mama Angel, ayo Guru Anayan, buat Yan Paeng, buat John Kenya juga, Putri, buat Putranya yang benar-benar rezeki, jaga kesehatan. Mudah-mudahan yang dicita-citakan cepat tercapai.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto dari kawasan Waterpang, ditungguin aja lagunya Pak Yanto. Ya ada terkesan ya dari Lesti Kejora. Nih kalau Pak Yanto udah pernah konsumsi CLT ya, apalagi jahe merah, kemudian sekualan tadi satu lagi ya. Ini Sobat Citra yang lain kapan lagi yang mau nyobain, yuk siapa lagi? Ya yang mau hidup sehat, ikhtiarkan yuk sama-sama dengan Agarilus Herbal. Ada banyak macam-macam nih ya, segala keluhan sini ditanganin ya. Kita carikan solusinya pokoknya ya sama-sama. Oke kita lanjut lagi Sobat Citra, yuk ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya.

0: Citra Gengseng.
1: Halo Citra Gengseng.
0: Passwordnya?
1: Lupa aku Medina.
0: Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
1: 26 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Ulangin lagi deh Citra Gengseng. Malah ketawa ini, diulangin lagi passwordnya mana Citra Gengseng?
1: Ya Citra Gengseng. Zigo 26 kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Terus jangan penelpon lama malah lupa ini ya.
1: Iya
0: Ki Amir.
1: Iya gimana Mbak Dina?
0: Gimana kabarnya? Sehat. Sehat semua ya. Ini mah barengan jadinya ya.
1: Nyong belanja di toran anak.
0: Gimana?
1: Ya waktu nyong belanja kita lagi servis motor.
0: Lagi ngoperasi motor ya. Iya butuh diinfus motornya ya. Kemarin kesini belanja nih. Nah kalau Ki Amir jangan ditanya ya, ini pelanggan setia Garilus nih ya.
1: Iya Mbak Dina, melayani yang lagi pesen-pesen. Ini masih ada, cuman kan belum ada yang ngambil lagi, jadi belum belanja.
0: Oh gitu, yang kemarin gimana? Udah habis?
1: Masih.
0: Oh masih ngambil apa aja Ki Amir kemarin?
1: Kemarin dropnya 4. Terus selesainya 1. Terus ini apa? 7. Alhamdulillah itu apa? Kuncang-kuncangnya. Yang saya suruh buka, yang ambil saya. Yang saya suruh buka, minta tolong Mas Bici. Kalau-kalau yang rezekinya tangannya Mas Bici.
0: gitu.
1: Iya.
0: Terus gimana tuh, bawa pulang apa hadiahnya?
1: Ya alhamdulillah dapat ini apa Zigo.
0: Zigo, alhamdulillah. Tuh ya kapan lagi ya Ki Amir dapat Zigo gratisan gitu kan ya.
1: Iya
0: gitu. Dan informasi juga untuk sahabat Citra nih ya, yang mager-mager tuh mau ke Radio Citra, mau ke apotek, boleh hubungin Ki Amir aja biar langsung OTW ke rumahnya, anterin Agarilus ya Ki Amir ya.
1: Ya pokoknya antar sampai tempat.
0: Sampai tempat, pokoknya sampai depan pintu ya Ki Amir ya. Aman
1: tapi
0: saja.
1: Tapi kalau diantar sampai tempat, itu hasilnya double.
0: Iya.
1: Dikasih air kopi, masih ada gula.
0: Waduh, tuh ya sekaligus namu ceritanya ya Ki Amir ya. Oke. Tapi kan aman gitu kan, nggak kemana-mana, tiba-tiba obatnya datang gitu kan.
1: Iya, nggak jauh-jauh ya.
0: Pokoknya zaman canggih gitu, tinggal di telepon ngono, langsung moro.
1: Kayak online lah ya.
0: Betul. Yaudah Ki Amir, pantun dulu ya Ki Amir. Gimana pantunnya hari ini?
1: Saya kira ngobrol dari tadi nggak usah pakai pantun. Gitu.
0: Gimana?
1: Saya kira ngobrol aja dari tadi nggak usah pakai pantun.
0: Waduh, pantun dulu.
1: Pantunnya ingat ya.
0: Iya dong.
1: Ya, coba-coba tak pantun ya.
0: Oke, gimana?
1: Coba-coba. Jalan-jalan pergi beli virtu.
0: Cakep.
1: Tidak lupa naik Vespa. Ini tidak lama lagi 17 Agustus.
0: Waduh.
1: Kita semua ikut merayakannya.
0: Merdeka ya
1: Merdeka.
0: Ki Amir. Pokoknya kalau ini Agustusan Ki Amir yang paling semangat nih ya.
1: Iya.
0: Ya udah lanjut Ki Amir, lagunya mau lagu apa nih, lagu terbaru?
1: Ini lagunya yang terbaru. Apa ya? Lagu favorit aja Mbak Dina.
0: Apa?
1: Lagu favorit Nyong Roma Irama.
0: Apa, boleh diulangi judulnya?
1: Apa itu? Pemilu.
0: Pemilu.
1: Iya.
0: Oke, Dina puterin. Boleh salamnya dulu Ki Amir buat siapa aja?
1: Salamnya untuk Pak Yanto Tampalban tadi. Apa kabar? Pak
0: sehat
1: Yanto
0: ya?
1: Tampalban.
0: Sehat tadi kabarnya.
1: Tampalban apa kabar ya? Kalau pas itu lagunya pas banget itu. Gimana apa kabarnya Manu, Pak Yanto, sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Juga untuk Mbak Mit, Mbak Hati, Mbak Ruyo. Pak Paro itu keluarga besar. Juga untuk Pak siapa tuh yang ada di suaminya Mas Indi, Mbak Indi tuh, Pak Parmin ya?
0: Iya betul, ada Mas Parmin.
1: Pak Parmin, Mas Parno, Mas Warno yang ada di Ketuan, Bang Denny.
0: Oke.
1: Okay. Tidak lupa untuk bapakku, yaitu Bapak Haji Muhammad Basir ya, yang ada di Ketuan Alang Darat. Dan juga untuk yang di Lesing, Mbak Widi.
0: Ada lagi?
1: Mbak Kus yang ada di Tugu Sempurna, Mas Iwan Bengkel. Dan juga untuk Mas Seno ya. Mas, pastinya tentu. Ya, kalau sudah nyampe informasi ya. Kirim-mengirim akhirnya, numpang ngirim apa itu dari Gusnya.
0: Oke.
1: Juga untuk Mama Islam, Mama Olim, Mama Angel. Mama Dito sama Mama Mas ini kemana ya? Atau sudah lama banget nggak?
0: Iya nih, nggak ada kabar nih ya. Betul.
1: Juga untuk Mas Putra yang ada di Curup itu ya. Di Bengko apa di mana itu?
0: Okay.
1: Curup ya.
0: Mas Putra.
1: Terbak Fatimahnya.
0: Sungai Baras.
1: Pokoknya untuk teman-teman semua. Oh iya, yang di Malus nih lagi pada monitor pagi ini. Selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Okay.
1: Semoga dapat terhibur. Dan untuk seluruh pendengar Radio Citra di mana saja berada ya, terutama untuk Pak Mul dan juga Mas Hendro, selamat beraktivitas dan selamat menggunakan Agarinus. Semoga sehat-sehat selalu Pak Jimali yang ada di Sukakarya. Orang ketinggalan tanggo ini ya, itu almarhum ya, itu di Cimenak ya. Sugeng siang, sugeng anak mungkin lagi tiduran ya, lagi yang itu dia bu. Untuk Mbak Dinanya, terima kasih waktunya. Dan untuk teman-teman semua yang merasa belum tersinggung ya, ini mohon maaf ya, karena suruh batasnya waktu nanti baturnya nggak kebagian ya Mbak Dina ya.
0: Assalamualaikum Mbak Dina. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah disensus sama Ki Amir ya. Terima kasih banyak Ki Amir, sehat selalu, ditungguin aja lagi. Gak usah nungguin lama-lama ya, kita puterin aja dulu kali lagunya nih. Udah ada Terkesan dari Sang Kejora, ada Lesti. Lagunya genit-genit tapi enaken ya, didengerin ya. Dan semoga dapat menghibur serta menemani aktivitas sahabat Citra semua menjelang siang hari ini. Oke, sama-sama kita puterin dulu lagunya di Citra Gangseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya, masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda.

0: The website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum, ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus Drop sama madu hitam sama Pil Pro Ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.

masih balik lagi nih Sobat Citra di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau. Masih sama Dina nih ya di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Ada terkesan dari Lesti Kejora, udah Dina puterin ya buat nemenin aktivitasnya. Ada Pak Waterpang, Pak Yanto tadi ya. Terima kasih banyak Pak Yanto ya, semangat terus juga kerjanya, udah diputerin lagunya nih. Masih ada kesempatan buat Sobat Citra yang mau kembali gabungan, ya kita adu pantun dulu sambil dengerin lagu dangdut terbaru.

Ya sahabat Citra, di awal tadi udah Dina absen ya untuk list apotik yang menyediakan Agarilus Herbal, terutama Agarilus Drop nih. Ini kita lanjut lagi nih sahabat Citra, informasi di mana aja titik apotik yang menyediakan Agarilus Dropnya. Biar pada ingat ya, jangan lupa dicatat nih. Kita lanjutin ya, kalau tadi udah ada Tridatu, ada Asalam. Kita lanjut saat ini ada lagi Apotik Farsa sebelah SMP Negeri 3 Magang Lubuk Linggau. Ada Apotik Alda, nih deket nih sama Radio Citra nih, tepatnya di Margarahayu Lubuk Linggau. Ada lagi Apotik A24 Majapahit Lubuk Linggau, Apotik Ayin Tapojemeke, ada Apotik Sehat Bersama Marga Mulia, ada Apotik A3 Marga Mulia, Apotik 3 Saudara, Apotik Anissa di Ketuan 1. Nah, ini untuk mungkin sahabat Citra pelanggan setia Agarilus ya, yang daerahnya domisilinya tinggal di Merasi, yang kadang ngerasa jauh banget nih kalau mau ke Radio Citra gitu ya.

Beberapa titik apotik, tepatnya di desa-desa daerah Merasi ya, Kabupaten Musirawas, yang menyediakan Agarilus Drop. Baik, pertama ada apotik Tifa Farma, tepatnya di Awi Dodo Tugumul ya. Ada lagi apotik Mutiara di B Sri Katon, apotik Simpang F di Simpang F Trikoyo Tugumul ya. Apotik Enggal Sehat, Jalan Tritunggal Pasar Megang Sakti. Waduh, daerah gue nih ya. Tepatnya di Musirawas ya. Ada lagi apotik Airin Amerta, Pasar Megang Sakti. Tuh, dua-duanya gak jauh dari Simpang 4 tuh. Ada apotik Berkat Farma, Simpang 3 O Mangun Harjo. Ada apotik Alfaza, G Mataram Tugu Mulia. Ada apotik Vivi Farma, Simpang 4 H Wukir Sari. Apotik Pertiwi Medika Senawang Sari Tugu Mulia, Apotik Ki Farma Tikungan Indomat Ki Tambah Asri, Apotik Sehat F Trikoyo Tugu Mulia, Apotik Aga Farma B Sri Katon, Apotik Muara Kati sebelah Pom Marga Mulia. Ini balik lagi ke Lubuk Linggau nih ya. Apotik Asalam 2 Tabakoji dan Apotik Gria Ashifata.

Oke, Sobat Citra, barusan aja nih udah dinaabsanin ya beberapa apotek yang menyediakan Agarilustra. Jadi yang ngerasa deket, terus rasa magernya lumayan berat ya, mau ke Radio Citra gitu, mau nyari Agarilustra, boleh banget nih hubungi atau datangi apotek-apotek terdekat yang sudah Dina sebutkan barusan. Ya, pokoknya sama-sama kita usahakan hidup yang sehat itu ya, yang herbal-herbal aja. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, jangan lupa selalu konsumsi Agarilus Drop. Hidup di dunia yang sementara ini ya, kalau bisa hidup dengan tubuh yang sehat walafiat ya, bahagia damai juga. Oke, kita lanjut lagi Sobat Citra, yuk kita kembali ke pendengar, ke penelpon lagi. Kita kasih kesempatan untuk bergabung kembali ke via teleponnya, dan jangan lupa siapkan pantun terbaiknya.

0: Suatnya siang ini di Citra Gengseng, Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gengseng. Sayang banget masih terputus ya, kita tungguin lagi ada siapa lagi yang udah terhubung. Halo Citra Gengseng.
1: Ziga 26 pulang sehat, nendang banget.
0: Nendang banget ya, ada siapa di mana? Ada?
1: Bang Lis.
0: Ada Bang Lis. Gimana kabarnya hari ini Bang Lis?
1: Alhamdulillah Dina, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau sama Dina apa kabar?
0: Baik juga, alhamdulillah. Sehat sekali nih Bang Lis. Lagi ngapain aktivitasnya pagi ini Bang Lis?
1: Lagi duduk nyantai.
0: Lagi duduk santai. Alhamdulillah ya jam segini bisa nyantai-nyantai. Udah sarapan belum tadi?
1: Udah.
0: Udah, oke. Berarti tinggal nyantai aja, istirahat sambil gabungan ya dengerin Radio Citra ya.
1: Iya dong.
0: Oke, yuk Bang Lis pantun dulu. Udah lama gak pantunnya nih?
1: Pantunnya?
0: Mm-mm.
1: Kalau Anda membeli pena,
0: cakep.
1: Jangan lupa membeli buku.
0: Mm-mm.
1: Kalau Anda bergabung ke dengan Radio Citra,
0: mm-hmm,
1: jangan lupa juga aku.
0: Waduh, siap. Senggol dulu nih Bang Lisnya. Lagunya Bang Lis mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya kalau ada menyala, lewat sebentar dong.
0: Apa?
1: Menyala.
0: Menyala?
1: Nah.
0: Oh, belum diputerin ya. Dari April ya. Oke, Dina puterin menyalanya.
1: Lagu itu Masto apa itu, Dina?
0: Gimana?
1: Masto Akor, Pak.
0: Akor, suka sama lagunya?
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah ya. Dari Dede Aping nih ya, juara 3 Dangdut Akademi 7 nih. Dina puterin, boleh salamnya dulu Bang April buat siapa aja yuk.
1: Salam-salamnya bagi siapa yang telah masuk tadi,
0: mm-hmm,
1: siapa yang telah menyanggul aku tadi,
0: mm-hmm,
1: aku Kadek Ratu mengucapkan terima kasih Kadek Ratu kan karena apun aku ditemani lengkabung seluruhkan kawan yang diserahkan telah menyanggul aku. Nah, dikerangkan tidak peduli siapapun, pokok aku salam kompak semuanya,
0: mm-hmm,
1: dari Sabang sampai Merauke. Semoga Radio Citra ini selalu jaya di udara.
0: Amin. Ada lagi?
1: Tadi anak tuh spesialan buat Mbak Dina, tugas sampai tuntas. Semoga dia sehat selalu, maupun radio selanjutnya penengaran dia selalu boleh.
0: Oke, amin. Terima kasih banyak Bang Lis.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lis, terima kasih banyak. Ini langganan banget ya Bang Lis, paling setia kalau dengerin Radio Citra nih. Sehat selalu, bahagia selalu, ditungguin aja lagunya. Kita lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon. Halo Citra Gengseng.
2: 326, saya tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mbak Kus, gimana kabarnya?
2: Iya, gimana kabarnya Mbak Dina?
0: Sehat, alhamdulillah. Mbak Kusnya sehat gak nih?
2: Sehat ya, lagi ngerjain biasa aktivitas.
0: Aktivitas biasa ya. Lagi dem-demi.
2: Ada pesanan tikar itu Mas Wahin guys, beli 2 lembar.
0: Oke.
2: Ukuran 2,5 dengan 3 meter, 2 lembar.
0: Alhamdulillah, semangat terus Mbak Kus.
2: Insyaallah.
0: Ini kalau kerjaan menumpuk
2: Rilus.
0: Gimana?
2: Yang penting minum Agarilus.
0: Yang penting minum Agarilus. Gimana Mbak Kus? Udah konsumsi Agarilusnya?
2: Minum 2 kali ya aku sama si Zuz.
0: Wah, boleh dong kasih tahu gimana rasanya setelah konsumsi.
2: Itu enakan juga loh.
0: Enakan juga. Kemarin konsumsi yang apa Mbak Kus?
2: Makan bergemuk gimana ya minum susu juga.
0: Gimana?
2: Minum susu jikanya mau tambah gemuk gimana?
0: Waduh, tambah gemuk ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kira-kira pengen tambah kurus apa pengen tambah gemuk Mbak Kusnya? Gimana?
2: Susunya yang bikin sehat.
0: Susunya bikin sehat ya. Kalau minum susu Zigo itu ada banyak khasiatnya ya. Di antaranya dia untuk membantu meredakan pengapuran tulang. Untuk sesak nafas juga bisa, karena itu dari kandungan
2: ekawa. Aku nggak punya sesak nafas, nggak punya apa. Insya Allah nggak ada apa-apa lah pokoknya.
0: Nggak ada apa-apa ya. Pokoknya makin sehat makin kuat gitu ya.
2: Ya makin kuat ya, tulang kuat, menendang banget.
0: Menendang banget, bener banget. Manfaatnya ada banyak tuh Mbak Kus.
2: Ya Mbak.
0: Bisa untuk antiinflamasi, mengendalikan kadar kolesterol, serta meningkatkan sistem imun tubuh.
2: Amir.
0: Gimana?
2: Beli sama Pak Amir.
0: Beli sama Ki Amir, alhamdulillah ya. Amanah pokoknya ya Mbak Kus ya.
2: Iya, nanti kalau udah ada uang nah beli lagi.
0: Siap, ditunggu repeat ordernya Mbak Kus.
2: Iya.
0: Yuk pantun dulu nih, si Ratu pantun gimana?
2: Bang Lis tadi ada pantunnya enggak dia?
0: Gimana?
2: Bang Lis tadi ada pantunnya enggak?
0: Oh, ada. Ya,
2: ada. Ada ya, enggak dengar itu tadi.
0: Ada tadi Bang Lis
2: pantunnya. Enggak juga ya, udah enggak apa-apa besok lagi. Sekarang aku udah siap ya.
0: Oke.
2: Ibu Ayu membeli paku.
0: Cakep.
2: Gatan tiang pusaka. Dirgahayu Indonesia ku. Put RI yang ke-81. Salam merdeka.
0: Wow, merdeka ya. Ada lagi?
2: Gunung Semeru tinggi menjulang.
0: Cakep.
2: Merapi bagi pusaka. Ratusan tahun bangsa berjuang. Tahun 1945 kita merdeka.
0: Kita merdeka. Waduh, temanya merdeka nih. Ada lagi?
2: Iya, satu lagi nanti.
0: Okay.
2: Nih ada apa ya? Kalau ingat malam dan siang.
0: Cakep.
2: Semua itu seperti wayang. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai meninggalkan sembahyang. Nyawamu itu bakalnya hilang.
0: Waduh. Reminder lagi ini ya, jangan sampai tinggalkan sembahyang nanti.
2: Banyak-banyak buat besok lagi.
0: Betul. Ini
2: lagunya suratan dari Riza Umami.
0: Apa?
2: Suratan
0: ya?
2: Iya, dari Riza Umami.
0: Coba dulu ya, masuk ke playlist gak nih? Suratan dari, waduh adanya suratan takdir, suratan diri nih Mbak Kus.
2: Suratan dari siapa Mbak?
0: Adanya suratan takdir, suratan diri sama suratan cintaku nih, mau yang mana?
2: Suratan diri aja.
0: Gimana?
2: Suratan diri aja.
0: Oke, Dina puterin. Salamnya boleh buat siapa aja yuk.
2: Salamnya satu kompi boleh nggak?
0: Yuk, monggo.
2: pertama ya buat Mbak Budani, Pak Tri, Mbak Lydia, Mbak Wijarti, Bapak Rija, Mbak Novi, Mbak Riatomi, Yulina, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Sutri, Mbak Samsuri, Mbak Lydia, udah Mbak Suwanti, Mbak Irawati, Mbak Ira Nadia, Mbak Putri Sileman, Mbak Vina Kampan, Mbak Putri Empat Lawang, Bang Darminto, Ayu Lina, udah dari ya, Bunda Fitri, Mama Nugra, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mama Devan, Mas Li, Mama Angel, Mama Irma, Mama Isra, Mama Raka, Mama Revandi, ada Pak Muslim, Pak Amir, Pak Solihin, Pak Rohidi, Pak Ogol, Pak Mis, Pak Revan, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Paduan, Pak Elmi, Pak Vanessa, Pak Agel, Bang John Wajah, Leka Sinam, Mas Puyugas, Bang Lis, Bang Elis, Bang Putra Pangestu, Bang Suratno, Bang Pat, Putra Empat Lawang, Bang Harmono, Bang Sumarno, Bang Sarifulot, Bang Hartanto, Bang Putra Palembang Kecil, Bang Indra SS, Bang Aladin, Bang April, Bang Putra JR, Bang Anwar, Bang April, Bang Marlo, Bang Jungki, Bang Hanafi, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Purnedi, Bang Sukir, Bang Lian Paing, Bang Edi Semangus, Bang Kabut Biru, Bang Irwan, Bang Syarif, Bang Arsi, Bang Hardianto, Bang Lis, udah tadi. Yaudah tuh, segitu aja lah.
0: Oke, ada spesialnya gak nih Mbak Kus?
2: Ya?
0: Ada spesialnya gak nih?
2: Spesialnya harus ada buat si cantik Mbak Dina.
0: Oh, aduh.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk keluarga aku semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Semoga dilindungi Allah SWT ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Mbak Kus. Terima kasih banyak Mbak Kus dari kawasan Tugu Sampurna ya. Ditungguin aja lagunya ya. Ada suratan diri dari Ria Amelia. Tapi kali ini Dina mau puterin dulu ada dari Dede Aprilnya nih ya. Dari Dede April Menyala nih lagu terbarunya. Rilis terbaru. Ini masih anget-angetnya nih ya. Judulnya Menyala ya, isinya menceritakan tentang perjuangannya nih, mulai dari dulu sebelum menjadi pemenang Dangdut Akademi 7. Di April biasanya nyanyi-nyanyi di pinggir jalan gitu sambil ngamen. Dan perjuangannya luar biasa ya, bisa sampai di titik ini meraih juara 3 Dangdut Akademi 7 di tahun 2025 atau 2026 ya, kayaknya sih pemenangnya diumumkan di 2026 awal kemarin. Oke, langsung aja nih Sobat Citra, kita puterin dulu Menyalanya dari April di L7 untuk menemani aktivitas di siang hari ini biar makin semangat ya. Hari semakin panas, mataharinya semakin terik, semangatnya juga harus nyentrik.

0: Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.
1: Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah gak berak-berak nih seminggu, gimana dong? Nah, abis itu dapatlah kalian antrian. Terus berobat mesti bawa fotokopian. Mana paten? Pakai KTP lah. Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.

0: dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh 5 macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa 5 bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup bermasyarakat masih banyak orang yang tak memiliki pendirian sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu."
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar,

0: Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojo? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo bingung arep tak pulu opo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produke Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine bumbu dawa dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.

0: Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Galatus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 1000 kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia, masih terus dengar radio. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herba lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Setunggal atus kalih komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Tugalatus kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih, bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia, dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kadir Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak persan Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula,

0: 105,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dimas dateng kepangge malih siang menika kalian kula dina. Gini kisi yang menikah, dina badeng rencangi maling gepan jenengan sami layah-layah ngasorian yuk nyambi merengah ke tembang-tembang campur sari. Pon eng jam setunggal siang, gini kisi sing dereng dahar siang monggo, dahar siang riin. Ampun dar siang, ampun kesopen, agar ilusnya dikonsumsi rien. Men tambah sehat, tambah semangat, geng. Saya selalu pokoknya kagem di mas dajeng sedaya. Laniki siang menekat dinabadeng rancangnya panjenengan sami male. Merengake tembang-tembang campur sari. Ing adi caroni pun campur sari sakpore agar ilus drop marem tenang. Ya monggo diaturi di mas dajeng sedaya ingkang badhe nyuwun tembangi saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Sesel tak angkat riyen niki telepone wonten sinten niki kaping pisan sampun ngenteni. Halo campur sari sapore.
1: Asari lustrop. Marem tenan.
0: Marem tenan. Niki kalih Bu Karve apa Bu Junaidi niki?
1: Bu Junaidi, Mbak Dina.
0: Bu Junaidi, pripun kabare Bu Junaidi?
1: Kabare saya Mbak Dina.
0: Alhamdulillah saya nugi Bu E. Mpun dangun iki Bu Junaidi mboten gabungan malih kalih Dina lho.
1: Nggih, ada gabungan kalah niku Mbak Dina.
0: Malah kalah kalih Riani.
1: Niku alhamdulillah.
0: Alhamdulillah melebet ping pisan sing pertama sisan nggih.
1: Nggih.
0: Lah niki ta saya nyapa Bu Junaidi? Kasih
1: geletak kalau yang mirengake Mbak Dina.
0: Kasih geletakan ge. Niki bar request lagune langsung dilem temenan ge.
1: Lagune nopo ge. Lali apa? Janjine mawon lah.
0: Lali janjine. Malah dalah bu sinten sing lalekne niki bu.
1: Sing lalekne sinten ge. Lagune mawon Mbak Dina.
0: Lagune mawon. Liane selalu nepati janji, nggih. Nggih. Ya salam Merian diaturi kagem sinten Bu Junaidi.
1: Salame kangge Mbak Fatimah satu pisan, kangge Pak Yanto Sapalpan, Pak Rohiti, Pak Amir, kangge Mas Ayu Zaid. Bu Sumarmi, pun dangun iki Bu Sumarmi.
0: Nggih, Bu Sumarmi disenggol riye. Nggih,
1: ning isuk nika nggih mboten gabungan. Kangge Putri Putra Sate Palawan, kangge Mama Isla, kangge

0: dua loyang, kangge Mbak Tut, kangge Mbak Tini hati ini.
1: Nggih.
0: Mbak Angel, Mbak Irma, Bunda Fitri. Pun Mbak Tina, kangge sedoyo mawon.
1: Mawon, sami-sami. Sehat selalu nggih, Bu Junaidi.
0: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Junaidi saking kawasan Pakualam nggih. Lali janjine Bu E saking Yeni Inkan iki kalih Om Adela tak putrane nggih. Ya diaturi malah Dimas Jajang sinten malah badhe nyuwun tembange. Halo, campur sari sakpore.
2: Kabar lestra marem tenan.
1: Marem tenan. Wonten Pak Harmono nggih.
2: Nggih,
1: Mbak. Pripun kabare, Pak E?
2: Alhamdulillah, Pak. Pangestunipun
1: sehat. Sehat niki, Pak E. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasenipun niki, Pak Harmono? Walah jan penake leyeh-leyeh mirengake tembang campur sari. Diatur yo tembang ajeng mirengake tembang napa niki?
2: Kebelet mawon, Pak.
1: Napa?
2: Kebelet mawon.
1: Kebelet, nggih. Siap. Yuk salam riyen, Pak E, kagem sinten?
2: Jalan-jalan ini gak kadem Mas Junaidi, Mbak Junaidi wau kadem Pak Roidi, Mbak Mi, Sakat Bukarbe, Pak Yono, kadem Mas Wianto, Mas Wai Jaes, kadem Mas Adi Walulio, Mas Asanto, Mas Aripulo, Mas Aladin, kadem Mas Parmen, kadem Mas Beni, kadem Mas Adianto, Mas Endi, Mas Mano, kadem Mas Suratno, kadem Bu Dini, kadem Bu Sumarno.

0: Sedaya mawon, Mbak.
1: Sedaya mawon. Spesiale wonten kagem sinten?
0: Spesiale kagem Mbak Dina sing ngayahi tugas ngantos panipun mawon.
1: Nggih, siap. Matur nuwun.
0: Nggih, Mbak. Bibedale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Harmono saking kawasan Bukit Cokel. Dinten mawon nggih Pak Tembangi. Monggo Dimas Dasengyo sinten malih niki sampun ngenteni badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore. Dereng terhubung malih nggih monggo tak enteni niki sinten malih niki badhe nyuwun tembange. Badhe sapa salam keluarga Katresnani. Halo campur sari sapore.
2: Anggere lestro marem tenan.
1: Marem tenan kalih sinten niki?
2: Saking wilayah Merasi.
1: Saking wilayah Merasi wonten mas-mas bakul es niki. Iya, wonten Mas Hare.
2: Kanjeng Batinda.
1: Heeh, pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Sedaya rakabungan niki.
1: Iya tenan lho nembe niki gabungan malih niki.
2: Tapi dipulsa, Mbak.
1: Sibuk men kayane, Mas?
2: Ya sibuk, ya rewang.
1: Kudune jaga kesehatan niku Mas Arif.
2: Iya, Mas Arif lho.
1: Iya, nek ngombe kesehatan gimana caranya konsumsi?
2: Dari
1: lus. Lah sampun konsumsi dereng.
2: Dereng Madina.
1: Lah iki entah dikonsumsi tak enteni, Mas. Ajeng tumbas teng mriki monggo.
2: Pesan wonten niki.
1: Pripun?
2: Ana gratisane.
1: Pripun?
2: Gratisan enten apa?
1: Gratisan wonten goncangan.
2: Oh.
1: Mengambil undian nanti kalau berkesempatan beruntung dapat hadiah.
2: Wah, masuk jane ya.
1: Nah iya, lumayan temenan. Khusus pembelian produk utama nggih wonten Agarilus Drop, Agarilus CLT, kalian Agarilus Hijau. Nggih. Begitu Mas Arif, monggo tak anteni. Diatur ya tembangnya riyen. Lajeng mirengake tembang napa?
2: Tembangnya balen.
1: Balen. Siap. Balen niku apa Mas artine Mas?
2: Balian
1: ngono nggih.
2: Balian.
1: Balian balen tak puterane. Salam riyen diatur kagem sinten?
2: Sinten wonten Hayan Ngarmono.
1: Wonten Pak Harmono kali Bu Junaidi niki.
2: Oh, Pak Harmono, Ibu Junaidi, Bu Sumarmi, Mama Isla, Mas Bayu Tahid, sangge Mas Artanto Alatin. Sangge Mbak Mes, Pak Jono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Rohidi, sangge Mbak Wici, sangge Mbak Lis, sangge Mbak Kaina, Mbak Fitri, Pak Tukiman, Pak Kopir, Amin, Pak Jur, Pak Sarti, sangge Pak Marjan, sangge Kang Nano, sangge Ngasa, At, Palamun. Pokoknya kangge sedaya mawon Mbak, kabaraken sugeng siang, sugeng istirahat, lan sugeng midhangetaken campur sari.
1: Nggih, siap. Matur nuwun Mas Yari.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yari pula saking kawasan Merasi, nggih. Nuwun Mas, monggo saniki sareng-sareng mirengaken riyen ya tembangi. Men tambah semangat niki sing ajeng sare ya nambah nyenyak nggih le sare. Sing beraktivitas men tambah semangat niki mboten ngantuk nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Monggo sareng-sareng mirengaken riyen iki wonten lali janjine saking Yeni Inka sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore Agarilus Drop marem tenan.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Gantian.
6: Iya bu, sebentar.
5: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
5: Sabar pak, coba minum ini.
6: Apa ibu?
5: Proren pak, ini bagus

0: Untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
1: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: Nama saya Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
8: Tinggalnya di mana, Pak?
7: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
8: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
7: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
8: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
7: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan seru.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga tembakau.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh 5 macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa 5 bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

105.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Citra, masih ditemani lagi sama Dina nih. Kali ini di edisi pukul 2 siang ya, Dina bakal nemenin sahabat Citra semua sampai pukul 4 nanti untuk dengerin beragam lagu. Ada lagu Sunda yang lagi diputerin saat ini, ada Tepang Sono. Jadi keinget vibe-vibe jepongan gitu ya. Zaman dulu mah, zaman sekarang udah jarang banget tuh lihat jepong. Padahal itu termasuk salah satu seni yang menarik gitu ya untuk dilihat. Karena biasanya kalau udah ada jepongan udah penuh gitu jalanan pada nontonin.

Sahabat Citra, kembali lagi pastinya untuk menyapa kembali nih yang dari tadi pagi sampai siang hari ini belum kebagian gabungan ke via teleponnya. Yuk, Dina kasih kesempatan lagi untuk Sahabat Citra bergabung seperti biasa melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya, kali ini bareng Dina di Citra Batagor Madu Hitam agar rilus benar-benar pol puasnya.

0: Oke, langsung aja kita angkat telepon yuk. Ada siapa yang udah nungguin di via teleponnya kali ini? Halo Citra Batagor.
1: Batagor, Madurita Bakarelus, benar-benar pol puasnya.
0: Benar-benar pol puasnya. Ada Pak Harmono. Datang lagi Pak E.
1: Ya, Pak.
0: Lagi ngapain nih Pak Harmono?
1: Lagi malas-malasan, Pak.
0: Waduh,
1: panasnya luar biasa.
0: Enak Ejen, lagi malas-malasan. Lagi nyantai-nyantai aja ya Pak Harmono ya.
1: Iya, Mbak.
0: Emang panasnya panas banget ya. Hari ini Lubuk Linggau pun panas, di sana juga panas ternyata ya.
1: Ya, salah satunya gak panas aja, Mbak.
0: Ke Bukit Cogong aja, Pak, ngadem kan deket tuh. Iya kan, ngadem gitu ya, ngisis gitu.
1: Iya, Pak.
0: Jaga kesehatan Pak Harmono. Cuacanya lagi gak menentu, jangan lupa konsumsi agarilus.
1: Iya, Pak, ya. Airnya aja buat mandi sudah susah nih, Pak.
0: Nah, tuh benar, air udah mulai surut ya, karena udah mau masuk musim kemarau ya.
1: Sumbungnya udah kering, Pak.
0: Udah rindu banget Dina sama hujan nih, ya Allah. Padahal enak banget kalau cuacanya hujan-hujan gitu kan, dingin gitu.
1: Ini udah ramai-ramai mandi di sungai tiap sore, Pak.
0: Oh gitu, gak apa-apa, jadinya temu kangen sama besti-besti ya.
1: Iya,
0: yaudah yuk Pak Harmono, lagunya mau dengerin lagu apa Pak E?
1: Lagunya dari Roma, Pak, bebasan lagunya, Pak.
0: Dari Roma mau ditawarin apa tuh judulnya?
1: Bimbang aja, Pak.
0: Oh, Bimbang. Oke, Dina puterin. Salamnya boleh buat siapa aja, yuk?
1: Salamnya buat Pak Rodi, buat Pak Bayono, buat Mama Yusyai, Mas Dibolio, Mas Adipolo, Mas Atanto, buat Mas April, Mas Aladi, Mas Palmen, buat Mas Junaidi, buat Mas Benny, buat Mas Adianto, Mas Nendi, Mas Mano, Mas Suratno, buat Utmarni, Bunda Isla, Bunda Denny, Mama Erma, Mama Tepan, Mbak Bisyanti, Mbak Kus, Mbak Dindi, Mbak Fatima, Mama Angel, Bunda Fitri, buat Mariati, Bunda Jan R, buat Bukti Wani, Putri Malawang, buat Mama Anugra, buat Bapak Rafinka, buat semuanya aja lah, Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Iya, Mbak. Biasanya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas saja.
0: Siap, matur nuwun.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmono dari kawasan Bukit Cogong. Enak ya kalau panas-panas gini tinggal melipir gitu kan, deketan sama Bukit Cogong. Adem, isi semeriwing gitu, sepai-sepai anginnya ya. Oke, yuk Sobat Citra, kita lanjut lagi nih. Ada siapa yang udah nungguin di via teleponnya? Halo Citra Batagor. Belum terhubung kembali, kita coba angkat sekali lagi. Halo Citra Batagor.
2: Halo Batagor.
0: Madu hitam agarilus.
2: Madu hitam agarilus, benar-benar full puasnya.
0: Full puasnya. Ada siapa di mana?
2: Mbak Cindy.
0: Oh, Mbak Cindy. Mbak Cindy, gimana kabarnya hari ini, Mbak E?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dina.
0: Alhamdulillah sehat, sehat selalu, Mbak Cindy.
2: Ya.
0: Lagi ngapain ya aktivitasnya siang-siang panas aja nih, Mbak E?
2: Ngeloni putune, Mbak.
0: Lagi ngeloni putune. Walah, jajar kipas angin gak aniku, wes enak tenan.
2: Iya, nang pirang dino pan putune gak dinterke.
0: Jadi nginep. Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh, jadi kalau siang ke griyane sampean gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, seperti itu. Jadi tiap hari ketemu putu ya.
2: Kadang tidur di sini.
0: Oh, jadi akrab nih ya sama kakek nenek sama mbah-mbahe.
2: Kadang nggak dijemput ke sore.
0: Biasanya kalau udah terbiasa bareng gitu nggak ketemu sehari, kangen ya Mbak Cindy ya.
2: Iya.
0: Jangan hilang.
2: Aku telepon, suruh nganter.
0: Suruh nganter. Biar ngeramein gitu kan ya di rumah ya.
2: Iya, Mbak Dina.
0: Betul sekali. Oke deh, sehat-sehat selalu Mbak Cindy. Putu Katresnani, pokoknya keluarganya sehat selalu, bahagia selalu. Ya Mbak Cindy, lagunya mau minta lagu apa Mbak Yum?
2: Idaman, Mbak.
0: Idaman, pria idaman dari Bunda Rita.
2: Ya.
0: Oke, siap Dina puterin. Idaman kayak siapa Mbak?
2: Kayak Mbak Cindy. sendiri.
0: Oke deh. Ya boleh salamnya dulu buat siapa aja nih Mbak E?
2: Salamnya untuk Pak Armono tadi ya.
0: Iya betul.
2: Pak Armono, Pak Tanto, Pak Arif, Pak Wayu Jain. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Mbak Kus. Mbak Fatima, Mbak Aladin, Mbak Ati, Angel, Ibu Wan, Mbak Wani, Mbak Ogol. Ya udah gitu.
0: Ada lagi spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya untuk suami aku Mbak, yang sedang kerja. Panasan ini Mbak.
0: Panas-panasan, ala jangan semangati sih suaminya.
2: Iya sedang panas, semoga suami aku gak kepanasan.
0: Amin.
2: Ya udah itu aja Mbak. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh-aduh romantisnya ya. Mas Parmen mesem-mesem ya, disemangati ya. Terima kasih banyak Mbak Cindy, sehat selalu. Ya, lagi-lagi setiap hari ya kita disambut dengan cuaca yang panasnya luar biasa. Udah mau masuk musim kemarau, air pun di sumur mulai surut ya. Cukup air saja yang surut, kesehatan harus tetap dijaga, jangan sampai surut. Sekali lagi Nina informasikan untuk sahabat Citra ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau tadi pagi yang Nina sampaikan bisa konsumsi Agarilus Drop. Nah ada beberapa produk lainnya yang bisa dijadikan sebagai sesuatu atau suplemen ya, bukan suplemen sih ya, ini apa ya, herbal yang bisa membantu kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Berapa jenis madu yang bisa sahabat Citra konsumsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh, diantaranya nih ada Agarilus Lambungku, ada lagi Agarilus Madu Hitam. Ya madu hitam nih, benar-benar pelepuasnya memang.

sahabat Citra, kalau mau tetap sehat ya, tapi tetap mau konsumsi herbal atau obat-obatan yang rasanya enak tuh, boleh banget konsumsi Lambungku, karena dia bahan utamanya dari madu asli. Lakina, ya dan pastinya sudah ditambahkan dengan herbal-herbal lainnya. Ada kunyit, ada temulawak, ada kayu manis, ada ekstrak sambiloto, ada juga daun sembung. Kemudian ada biji jintan hitam yang manfaatnya dapat membantu untuk meredakan sakit asam lambung, melancarkan proses pencernaan, mencegah GERD, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Sama-sama jalani hidup sehat dengan Agarilus Herbal. Oke deh sahabat Citra, waktunya nih kita hibur dulu ya pendengar setia Radio Citra nih. Di siang hari ini panas-panas siang bolong, kita puterin dulu kali ya beberapa lagu untuk menemani aktivitasnya, biar makin semangat juga tentunya. Tapi kali ini kita bakal ngegalau dulu nih bareng Bang Haji Roma Irama, ada lagunya Bimbang. Pak Harmono, waktunya bergoyang dulu Pak Kalau tadi lagi males-malesan ya Pak Harmono ya, lagi nyantai-nyantai nih biar makin nyantai, Dina teman dulu dengan lagu Bimbang dari Bang Haji Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak.

0: Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak. Bisa ya Pak ya?
1: Ya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma 30.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Oke Bu, suwun.
2: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal.

0: Yeay, Sobat Citra masih baik lagi nih di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga bareng Dina di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Madu hitam, siapa nih yang udah pernah konsumsi ya dan merasakan khasiat dari madu hitam? Barusan aja kedatangan pelanggan setia Agarilus ya, ada Mbak Dwi dari kawasan Mana Resmi. Dan ya, udah hampir setiap bulan ya selalu datang ke Radio Citra untuk cari-cari madu hitam. Satu madu hitam, satu lagi ada herbal drink. Dan alhamdulillah hari ini Mbak Dwi selama sudah beruntung membawa pulang panci listrik ya. Lumayan kan buat rebus-rebus air gitu kalau malas ke dapur ya. Jadi rebus airnya di kamar ada, udah tinggal colokin aja tuh. Mbak Dwi dari kawasan Mana Resmi datang ke Radio Citra dengan keluhan untuk orang tuanya yang mengalami kolesterol ya, darah tinggi dan kadar gula dalam tubuhnya naik. Jadi sudah beberapa kali ambil Agarilus drink atau Agarilus hijau dibarengin dengan Agarilus hitam, madu hitam ya. Dan alhamdulillah sejauh ini berjodoh nih, ada perubahan yang dirasakan oleh orang tuanya Mbak Dwi. Nah, jadi tunggu apa lagi Sobat Citra yang punya keluhan yang sama, boleh yuk cobain juga nih Agarilus herbal. Sekali lagi selamat ya buat Mbak Dwi sudah membawa pulang panci listrik persembahan dari Agarilus Herbal. Oke Sobat Citra, kita lanjut lagi sapa kembali Sobat Citra yang lain nih, pendengar setianya di via telepon yang mau kirim sapa salam keluarga yang jauh di mata dekat di doa di haturaken. Jangan lupa passwordnya di Citra Batagor, madu hitam Agarilus benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor.
1: Madu Agarilus hitam benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada sebentar. Ini kayak lupa, kayak ingat. Kayaknya ada Ibu siapa ya? Bu Junaidi ya?
1: Bu Junaidi Batina.
0: Bu Junaidi, takut salah gitu. Bu Junaidi balik lagi Bu sore ini.
1: Iya.
0: Putune wis tangi urung.
1: Ini lagi lipet-lipet pakaian.
0: Oh, lagi lipet-lipet pakaian sekarang. Paknya sehat nggak nih Bu Junaidi hari ini?
1: Ah, sehat Mbak Tina.
0: Sehat semua. Air sumur masih aman atau udah kering Bu?
1: Ya, alhamdulillah airnya nggak kering banget.
0: Alhamdulillah nggak kering banget. Jangan sampai kering dong ya. Lagi musim panas nih Bu . Jarang banget ketemu air hujan. Ya udah rindu sama musim hujan nih gitu. Nanti giliran musim hujan, aduh ngeluh hujan terus ya kalau manusia mah gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, kadang kepanasan, kadang kehujanan. Ya deh Bu Junaidi, hari ini mau dengerin lagu apa nih Bu .
1: Lagunya Sejuta Luka dari Bunda Rita.
0: Sejuta Luka, oke, dari Bunda Rita Dina puterin. Boleh salamnya dulu buat siapa aja yuk?
1: Salamnya buat Pak Nus, buat Mbak Tini, Mbak Artini, buat Pak Herawati, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Atarto, Pak Yono, Pak Armono, buat Pak Jumenak, buat Adik Doblep, buat Pak Amir, buat Ed Mangun, buat Mas Wai Syahid, Ibu Marti, Pak Karpet, Bu Karpet.
0: Oke.
1: Adikku Dendi Novi Sumini. Buat Pak Rimut yang Siki Satu. Mbak Mis. Mbak Meloyo. Buat Pak Satri.
0: Buat siapa lagi?
1: Pak Abdiano yang Siki Aku. Pak Ketiwa Kepang itu siapa? Pak
0: ada Pak Yanto, ada lagi
1: Mbak itu yang di Mbak Cindy, sama Pak Parmin.
0: Oke, okay, ada lagi?
1: Sama Bu Fatima sudah tadi ya.
0: Oke,
1: Bapaknya itu siapa Bang Bisa itu?
0: Pak Rohidin.
1: Ya. Buat ayahnya Mbak Dina.
0: Oke, ada lagi?
1: Semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja. Oke, terima kasih banyak Bu Junaidi. Sehat selalu, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Junaidi dari kawasan Pakualam ya. Setia banget hari ini gabungan kembali nih. Ditungguin aja lagunya Bu Junaidi.

0: Utara.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Sobat Citra, udah ada Bu Junaidi tadi ya. Mohon maaf ya tak tinggalin sebentar. Karena biasa lah ya, ada tamu pelanggan setia agar rilus nih memanggil-manggil. Kalau tadi ada Mbak Dwi ya dari kawasan Menara Resmi dengan keluhan kolesterol, darah tinggi. Sore hari ini barusan aja ada customer pelanggan setia agar rilus dengan keluhan benjolan di leher. Untuk masalah perbenjol-benjolan ini ya nih Sobat Citra, yang sering banget dialami baik dari usia muda sampai yang tua. Ada beberapa produk herbal agar rilus yang bisa Sobat Citra coba konsumsi untuk mengikhtiarkan kesembuhannya. Di antaranya ada Prokanda karena bisa membantu mencegah dan melawan kanker, membantu mencegah dan melawan tumor, membunuh dan mematikan sel kanker dan tumor, membantu mengecilkan benjolan, serta membantu mencegah dan membunuh pertumbuhan sel abnormal. Ada lagi Agarilus Herbal Drink ya, atau sekerap kita sapa dengan sebutan Agarilus Hijau nih, di mana juga bisa membantu melawan kanker, tumor

0: Serta bisa juga ditambahkan dengan mengonsumsi Agarilus squalan, karena Agarilus squalan ini dari ekstrak minyak hati ikan hiu, juga berfungsi nih Sahabat Citra untuk mencegah penyakit kanker. Boleh juga dengan ditambahkan konsumsi Agarilus drop atau yang kerap dikenal dengan obat herbal tetes gitu ya. Setetes dua tetes, tapi manfaatnya luar biasa. Oke Sahabat Citra, kita kembali lagi menyapa nih warga-warga ya, para pendengar setia di via teleponnya.
1: Hujan angin.
0: Oke, kita kasih kesempatan yuk, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon sore ini. Jangan lupa passwordnya madu hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor.
2: Madu hitam Agarilus, benar-benar
0: pol puasnya. Seharian nih Mama Islah baru muncul ya.
2: Ya Mbak Dina, susah itu tadi Mbak Dina, campur sari.
0: Belum kebagian ya.
2: Iya, belum kebagian. Mbak Dina nerimanya sih ya ketika.
0: Walaupun di menit-menit terakhir tetap muncul nih kalau Mama Islah nih ya. Gimana kabarnya Mama Islah, sehat gak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dina, ini lagi farma Mbak Dina.
0: Farma sama apa Ma?
2: Nasi.
0: Nasi, alhamdulillah dikenyangin. Udah kenyang belum makannya? Oh sudah. Wah, ini biasanya perkataan yang pertama yang jujur belum kenyang ini kayaknya ini ya. Udah selesai. Oke, alhamdulillah. Waktunya nyantai dulu Mas sambil dengerin radionya ya. Ya udah. Gimana?
2: Nyetrika Arfan.
0: Lagi nyetrika, mau nyetrika. Semangat deh Mama Islah. Hati-hati nyetrikanya, jangan terlalu panas ya, takut gosong nanti.
2: Iya, kemarin tuh baju Islah itu gosong.
0: Baru juga dibilang ya, udah kejadian ternyata. Oke deh, hati-hati aja Mama Islah, semangat terus, sehat selalu.
2: Amin. Ya,
0: lagunya yuk, lagunya lagu apa nih Mama Islah?
2: Fata Morgana,
0: na. Sedih banget lagu itu ih. Dina puterin ya Fata Morgana, salamnya dulu.
2: Lagu aja Mbak Dina, hiburan.
0: Lagu saja iya, hiburan saja ya untuk menghibur dan menemani Mama Islahnya Trika hari ini.
2: Iya.
0: Fata Morgana, salamnya mah buat siapa aja yuk?
2: Siapa tadi caca masuk Bu Junaidi kan
0: ada
2: Mbak?
0: Ada Bu Junaidi, ada siapa lagi ya, lupa tadi di awal tadi ada Pak Yanto apa ya, ada Mbak Cindy.
2: Ya itu yang masuk nggak tahu aku tadi Bu Junaidi, Mbak Mis, Pak Rohidi, Mas Wahyu.
0: Oke.
2: Terus Pak Yono, Pak Yanto, Mas Arif, Pak Saladin, Pak Hartanto. Mas Adi Waluyo, semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja, ada spesialnya gak nih Mama?
2: Spesialnya buat Mbak Dina aja. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Semangat terus Mbak Dina menjalankan tugas.
0: Semangat banget pokoknya, terima kasih banyak Mama.
2: Oke, makasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Islah dari Upagar Sari ya, sehat selalu Mama Islah yang semangat nyetrikanya. Semoga cepat selesai ya, dan gak banyak-banyak setrikaannya hari ini ya. Hati-hati jangan sampai gosong lagi.

0: Galau banget nih dengerin lagu Mawar Godas ya dari Mang Yayan Jatnika. Oke nih Sobat Citra, kita lanjut lagi ya Sobat Citra. Ada siapa lagi nih yang udah nungguin di via teleponnya? Yang setia mantengin radio dari pagi sampai sore ya. Kita coba deh, ada lagi gak nih? Halo Citra Batagor.
1: Agarilus hitam, agarilus berok marem kanan.
0: Walah kan kewala-wale, terus campur-campur jadinya ini. Madu hitam agarilus, benar-benar pol puasnya.
1: Ya, pol puasnya.
0: Apa dijewer, apa dicubit ya ini ya? Mau yang mana nih Mas Wahyu?
1: Halo.
0: Bener nggak nih ada siapa nih? Ada dari Marga Mulia, apa dari Merasi nih?
1: Ini dari Kampung Rambutan Kepala Suruh.
0: Ada siapa namanya? Lupa nih.
1: Apa lah ya? Mungkin badinya paham gitu ya.
0: Mang Beni bukan sih ya?
1: Siapa lah?
0: Aduh lupa nih, lupa-lupa inget nih, coba deh, nyerah deh siapa.
1: Bapaknya Budi.
0: Gimana?
1: Bapaknya Budi.
0: Bapaknya Budi, berarti ya. Pak Badi. Ada Pak siapa nih, lupa nih Dina ya, saking banyaknya nih pendengar penelpon.
1: Ini kan pendengar lama, cuman ini baru-barusan
0: hari ini kan. Oh gitu, oh baru hari ini gabungan?
1: Iya.
0: Tadi Dina sangka Mas Wahyu karena suaranya agak mirip.

0: Ya, kampung rambutan.
1: Kampung rambutan ya, tapi rambutannya udah pada ngilang sebatang batangnya.
0: Oh, ini kan gangnya Bae itu namanya
1: itu
0: kan.
1: Oh, gitu. Oke deh, ya kayak nama-nama jalan pada umumnya gitu ya. Jalan Arjuna, tapi Arjunanya enggak ada gitu ya.
0: Ya, gitu lah.
1: Oke deh. Bapak Budi, gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Badinya sehat.
1: Sehat juga, alhamdulillah sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah.
1: Yuk deh Papa Budi, ini kita udah mau menjelang azan asar, langsung aja lagunya apa yuk?
0: Lagunya kalau ada ini habis gelap terbit terang, ada mbaknya?
1: Oh ada dong, habis gelap terbitlah terang.
0: Iya.
1: Dina puterin ya, boleh salamnya dulu buat siapa aja yuk?
0: Salamnya buat siapa yang barusan naik siapa ya mbak ya?
1: Barusan aja nih terakhir ada Bu Junaidi.
0: Bu Junaidi, salam kenal sama Bapaknya Budi, semoga dia sehat selalu buat
1: Amin.
0: Bang Hartanto, buat Bang Hanapi, buat Mama Aril, Bu Denny, kayaknya buat semuanya mbak.
1: Semuanya aja, ada Mama Islah juga nih yang udah baru gabung.
0: Ya, buat Mama Islah, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, salam sosialnya buat Mbak Dina, semoga sehat selalu, dimulakan segi panjang umur.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Papa Budi.
0: Lagunya ditungguin ya mbak ya.
1: Siap, ditungguin aja, jangan kemana-mana.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Budi dari kawasan Kebun Rambutan Curup ya. Sedih banget tuh Kebun Rambutan, rambutannya udah gak ada sebatang-batangnya ya. Tidak ada lagi harapan ini mah ya. Terima kasih banyak Papa Budi, ditungguin aja ya. Dari Bang Haji Roma Irama, habis gelap terbitlah terang. Tapi sebelumnya udah ada Mega Mustikan ya dengan Fata Morgana. Mama Islahnya udah nungguin nih lagunya. Langsung aja kita puterin untuk nemenin Mama Islah ya, sambil nyetrika biar happy enjoy gitu kan bawaannya. Dan ya Sobat Citra, menjelang azan asar ya, jangan lupa untuk menunaikan kewajiban. Ini dia Fata Morgana dari Mega Mustika. Semoga dapat terhibur dan selamat mendengarkan.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman. Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0818-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai

0: Sembila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ma'asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Tidak ada bencana kecuali izin Allah. Buat orang yang beriman, ketika dia gugur, maka insya Allah mati syahid, dijamin surga oleh Allah SWT. Bagi yang selamat, akan diampuni segala dosa-dosanya sejauh dia beriman. Semoga yang diwafatkan Allah disyahidkan, yang menderita, yang terdampak, diampuni dosa-dosanya. Habis gelap, terbitlah terang.

0: nggak nurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatnya sakit deh ya, betengi perih deh, perih deh. Nanti di lambungnya tadi luka. Gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Patut cek eta mah mah mah gitu nya. Kronisnya amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perih nah gitu nya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk, saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin wae ba. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah langsung nelpon karena layanan eta. Nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye mangga ngaos konsumsi Agarius drop eta wungkul di abdi Agarius dropnya. Amin. Tos kitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821 8167 6166. Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
4: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan.'"

102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: Lembaga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarus drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda,

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Ayo yang gemok libon, nah dipanggil mamang kita kocong koris mandi di papan ya. Oke ya, cak mano pacak gemok libo tuh ya gara-gara heboh dengar radio Citra sambil makan betangop ya, sambil tiduan. Nah hati-hati ini bisa berbahaya kalau kamu terusi, kamu bisa kena yang namonyo diabetes.
1: Dan yang kurus panjang betuannya.
0: Nah untuk pengagil ya, ya dulu-dulu sebroyot nih, jangan lupa ya untuk mengkonsumsi Agarilus dan juga dapatkan Agarilus Drop. Beli satu gratis satu yang kecil. Gue Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Piyo Kota Lubuk Linggau. Pokoknya ada gemok dan dak gula darah tinggi ya, karena Agarilus ini sangat bagus untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh ya, dapat menghilangkan yang namanya kadar glukosa yang terlalu tinggi, dan dapatkan ya Agarilus itu nih gue apotik yang ada di Kota Lubuk Linggau, Apotika 24 Majapahit, Apotik Ain, Apotik Tiga Saudara, Apotik Tipa Parma, Apotik Mutiara, Apotik Simpang F, Apotik Enggel Sehat, Apotik Airin Amerta, Berkat Parma, Pak Alpaza, dan dimanapun Ponga berada, pasti tanya ke Agarilus di apotik-apotik yang sudah Juna sebut ke ya. Yalah kalau macam itu koyong kopi sambil bepenyap, sambil basuh belangai ya, sambil basuh pinggan ya, sambil nyapu rumah, balik ume, dan juga hati-hati di jilendeng di kantor tuh ya, mungkin pala ngatulah ugi na pecah ya di kantor binyaknya masalah. Sekarang kita tenang ke diri dulu dengan tembang-tembang yang manis yang ada di Citra Hilam Pari. Mari kita dengarkan tembang Kucing Kohos Mandi Gok Papan. Jangan kemana-mana, nanti Juna akan kembali Gok Amugilia tuh ya, hanya Gok Radio Citra, Citra Hilam Pari Petang Pade Tegila.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
2: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

mendengarnya ya, tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu meng-

0: berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kedai ini.
1: Hey boss, piye kabar e? Peh, tuwek mentok awakmu saiki.
2: Mosok se? Aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
0: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni, diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Didapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: Serta menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Aduh,
5: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Jangan hara ya, cacam paliknya lagu sang linggalnya itu ya lor ya. Ngomong-ngomong sang linggal ke arah terus 2,6 FM lubuk linggal, Juna ucapkan halaman petang lagi ya kalpong agar ya. Sang kata lubuk linggal ya, dengan segala aktivitasnya, dengan segala kesibukannya ya. Mari kita satukan langkah bersama untuk 17 tahun RI yang luar biasa, yang sudah umurnya idak mudo tapi tua, semakin tua semoga semakin makmur dan sejahtera rakyat-rakyatnya ya, semakin kompak bersatu, bertuhan, beradab, berkedaulatan ya, dan juga berkemanusiaan, amin ya. Oke lah manusia, kalau macam itu apa yang terjadi dengan manusia-manusia kita di Sumatera Selatan ya, langsung baik inilah dia Juna kasih gambarannya.

0: Nah, Lur, kira-kira apa lah ya kalau kita ke Lubuk Linggau tuh ikonnya ya, ada Bukit Sulap. Nah, ini ada yang kurang sedap dari Bukit Sulap. Ngapo? Iya, karena Juna tiap hari tuh sedih nih ya. Kalau dulu waktu Juna SMA itu Bukit Sulap tuh lagi booming-boomingnya ya. Ndak SMA, kuliah semester 2, karena Juna pernah minggat ke Bukit Sulap sama seseorang. Tapi waktu jam kosong, Juna itu kalau jam kosong tuh kemana-mana ya, ke Merasi, ke Bukit Sulap ya, sama mantan itu tuh. Nah, itu Bukit Sulap tuh masih tertata, masih baru nian ya. Nah, tapi kalau sekarang tuh ya ampun ya, bukannya cak mano Juna ningoknya kalau lewat tuh ya, bagaikan bangunan lama ya, yang hanya tinggal menunggu cerita. Nah, ini tolong dong ya, Bapak Dinas Pariwisata dan juga Bapak Wali Kota diperhatikan sejarah kita itu ya, dan juga saksi nyata dari keindahan alam ciptaan Tuhan itu ya, dan juga tempat ya mengumpulkan para generasi muda ya, agar mencintai budaya. Juna pengen lagi banyak kegiatan di Bukit Sulap ya, mencari MC-nya Pak Juna ke sana. Nah, ini dilansir dari tribunsumsel.com, pengelola ungkap penyebab Bukit Sulap Lubuk Linggau kurang terawat, pendapatan hanya 40-150 ribu. Cak mano ceritonyo itu kok cuma 40-150 ribu ya. Iya, padahal di situ tuh ada kereta listrik ya, ada apa cak, itu tempat-tempat yang indah sore-sore cak, itu kan kita pacak ningok kero monyet ya. Langsung baik kita simak beritanya, semoga dengan ada berita ini ya, kita semua tuh ya, para CEO, para dinas-dinas, dan juga yang mampu bisa ya menjunjung tinggi Bukit Sulap kita tuh sehingga menjadi juara pariwisata. Jangan tagline kita be juara, tapi Bukit Sulap menjadi juara pariwisata cak mana. Oke, dilansir dari tribunsumsel.com, Lubuk Linggau, kudulur-dulur kuat-kuat segalonyo, ke objek wisata Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, kembali viral ya, setelah ada aktor Haika Kamil menyayangkan kondisi fasilitas publik tersebut terkesan kurang terawat alias serut. Objek wisata Bukit Sulap pernah menjadi kebanggaan Lubuk Linggau karena dari puncak sampai Bukit Sulap di bagian bawah itu ya, wong bisa berekreasi keluarga dan juga bisa menyaksikan keindahan kota Lubuk Linggau. Menanggapi hal hetuni, manajer PT Linggau Bisa Deni Umbara buka suara, hetuni mengaku bahwa objek wisata Bukit Sulap itu kembali viral gara-gara ada artis selebritis adiknya, adik ipar Hanung Bramantio, EDD pemain Air-Air Cinta ya, yang kemarin itu datang ke Lubuk Linggau ngelong makan model, makan ramai-ramai ya, tapi pas ya nih Lubuk Linggau dalam keadaan memperhatikan ke Bukit Sulapnya. Nah, beberapa uhang atau ke pihak pengurus nih katanya lah sudah dijago sama Dinas Lingkungan Hidup ya, tapi masih cak itu. Nah, dinas yang jagonya ya, cak manusia ya. Nah, ini Bapak Deni mengungkapkan biaya pendapatan dari angka kunjungan objek wisata Bukit Sulap itu sebulan antara 40-150 ribu. Bukit Sulap bayar karcis 2 ribu, penghasilan paling dilem habulen itu hanya 40 ribu, dan paling banyak 150 ribu. Karena keterbatasan anggaran hetuni, objek wisata itu dilakukan perawatan seadanya dalam kondisi hetuni sudah bertahun-tahun. Kendalanya karena efisiensi hetuna. Kondisi hetuni sudah dilaporkan ke Pak Wali, rencananya Pak Wali nak diserahkan ke pihak ketiga. Sementara objek wisata air terjun Temam, kondisinya sedikit lebih baik, angka kunjungan masih ada walaupun pendapatannya cukup untuk biaya operasional. Nah, itu DP 4 juta ya. Oke. Kita bagi 14 pegawai, tapi itu sudah di luar biaya listrik dan lain-lain, karena listrik itu bayar anak 2 jutaan. Menurut Deni, yang membuat ramai dulu ya ini waterboom, namun setahun terakhir waterboom sudah tutup karena gile-gile perawatan itu sudah lapuk dan belum diperbarui. Sekarang cuma ngandel ke Temam, tapi kata Pak Wali rencana nak diserahkan ke pihak tiga galo-galonyo ya. Kita sebagai masyarakat ya tidak tahu pihak ke satu, pihak kedua, pihak ketiga, karena kita tidak ikut rundingan. Tapi kami berharap ya untuk kebersamaan kita. Apa salahnya kalau ngajak pencinta alam, aktivis dan berbagai organisasi dan juga berbagai tokoh masyarakat untuk ya sama-sama membina, menjaga dan menghidupkan kembali ya kejayaan Bukit Sulap yang sejatinya dia tetap ada dan ceritonyo kemano-mano kalau bisa kita jago dan kita lestarikan bersama-sama. Ndak ada salahnya menurut Junang ada ke event di sana apalagi nak 17-an ini ya. Ndak ada salahnya ya ada kegiatan rutin di sana ya. Oke, ya. Dan juga untuk kita yang mampu dan ada daya guna yuk kita jago ya ke budaya dan lestarinya lingkungan budaya kita.
1: Jangan dia sudah.
0: Ya, cak itulah ya Juna. Juna tuh sekarang tuh udah gelap pening-pening ngono. Karena Juna merasa ya, kalau misalnya di Bukit Sulap itu kaget sudah diperbaiki oleh Bapak Wali Kota ya dan juga seluruh unsur-unsur pemerintahan dan orang-orang baik hatinya, insya Allah Bukit Sulap itu pacak hidup ya, pacak jadi destinasi wisata yang padi, apalagi sekarang nak liburan, pacak jadi live TikTok di situ ya, karena di para jembatan tuh wong pacak live TikTok ya. Nah di situ juga ada kekayaan alam kita, ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang padi dan luar biasa khas Kota Lubuk Linggau, ada juga primata-primata indah yang tiap sore bisa menghibur. Nah harusnya kita itu lebih sibuk ke sana ya, memperhatikan daya tariknya ya, daripada terbengkalai cak itu ya. Oke, yalah kita doa ke banyak-banyak ya, moga ada dana. Yalah kalau macam itu ya, pening pala aku ngomong ya dana nih, caknya aku nak tahu dulu dana aku yang tepat untuk beli Agarilus nih di mana sih, di apotik-apotik terdepat Agarilus. Kalau macam itu langsung baik, inilah dia Agarilus kita.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mano?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

1 Merdiarjo, Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci. 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti. 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana. 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya. 0

0: 0784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek

0: Ya sama nalangkep adeknya harap sesuai pemenang YPM Lubuk Linggau Radio Citra dengan dendang hilang pari membuat pesan hari ini tuh ya jadinya indah dan enak nian ya, apalagi hambil lubu nengok Radio Citra kak nih ya, hambil petangop ngepisang goreng ya ngepepe ya, hambil petangop le ya nama ya dengan itu apa tuh namanya lemet ya pade ya lur ya. Ya kalau macam itu jenan salam sapa dulu untuk kuat-kuat galo-galo ya yang ada di Kota Lubuk Linggau, payo kita lestari ke budaya dan juga tempat wisatanya dengan mendengar ke harata sesuai komana FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra hilang pari petang pade tegelau.
1: Rambut panjang dikunci kepang. Dikaliku banyu batang hari sembilan.
0: Nah ini Junan salam-salam dulu untuk Wong Kito Galo ya, untuk para dinas-dinas yang ada di Kota Lubuk Linggau ya, dan juga untuk kuat-kuat kita ya yang ada bibi-bibi yang lagi jual durian, semoga duriannya ya laris manis ya. Nah ini juga nak ada salam nih untuk kakak aku, kakak Endrianto, mamas aku ya, katanya sekarang Joni di Bengkulu tapi tidak tahu aku di mana ya, penggemar setia dari Radio Citra dan juga mantan kita ya, mantan dalam berbisnis lah. Tapi gak ngasih-ngasih bisnis lagi Dionia ya. Payah mecot bos kita nih ya. CEO kita ya Kak Lur ya. Nah dan juga jenama salam-salam untuk para bibi-bibi kantin yang ada di sekolah-sekolah yang akhir-akhir nih ngeluh gara-gara ada program MBG di sekolah tuh ya. Akhirnya Dionia terkena dampak, omsetnya anjlok. Oh pade men macam itu bagi umak-umak. Bagi bapak-bapak kalau memang omsetnya anjlok, setahu aku di tempat Juna kalau ngajar tuh ya, bibi-bibi tetap penghasilannya malah nambah naik karena itu tadi ya MBG.

0: ini kebanyakan kurang disukai Buddha karena dia kan lauknya tuh bersifat statis, tidak dinamis ya. Maksudnya lauknya statis tuh ada nurut sesuai kehendak Buddha. Dia sudah ada jadwal menu-menunya. Tapi kok di sini pedagang kantin sekolah di Lubuk Linggau keluhkan dampak program MBG, omset anjlok hampir 50%. Nah, ya seru ini, seru ini. Harus kita sampai ke dulu bahan mehara sesuai komandan FM Lubuk Linggau Radio Citra. Habat Citra Ratus Way Komana MFM Lubuk Linggau. Ini ada keluhan dari bibi-bibi kantin, pedagang kantin go sekolah Lubuk Linggau keluhkan dampak program MBG, omset anjlok hingga 50% omsetnya. Loh, bukannya bibi-bibi ini dapat MBG juga kan? Ya, dilansir dari tribunsumsel.com, Lubuk Linggau, pemilik usaha kantin sekolah Go Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan Sumsel, mengeluhkan omsetnya menurun sejak program makanan bergizi gratis MBG beroperasional. Salah satunya dirasakan oleh Kope Ani, penjual makanan ringan di kantin SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, yang mengaku merasakan dampak tersebut. Mohon maaf, Bi, ya, bukan aku membela MBG, ya. Bukan aku dagem ngenge. Setahu aku, Bi, memang kalau budak SMA tuh jajannya lebih dikit daripada budak SD SMP. Maksudnya jajannya lebih dikit tuh bukan duit jajannya lebih dikit. Mereka semakin tinggi jenjang kelasnya tuh semakin banyak sene. Tapi mereka tuh lebih cinta dengan barang, dengan parfum, dengan buku, dengan jalan, dengan raktir pacar ya. Aku juga guru SMA. Nah, jadi apalagi dengan adanya MBG ini ya, yang pertama mereka merasa terbantu dengan adanya makanan tanpa harus nunggu mamaknya masak. Yang kedua, duit jajannya bisa makin dihemat ya. Nah, jadi mungkin bibi itu salah persepsi, Bi ya. Iya, atau kalau dia itu dia nilai bawa makanan lagi atau kawannya bawa makanan lagi. Atau kan di SMK 1 kan makanan kan di luar padek-padek sedap-sedap ya. Di sebelah SMA 1 tuh ada kafe, ada Indomaret ya. Yo, mangkonyo Bi, kita harus berinovasi, jangan galak kalah dengan MBG. Iya, kata Kopi Ani, penjual makanan ringan go kantin SMK Negeri 1 Lubuk Linggau yang mengaku merasakan dampak menurunnya omset gara-gara ada MBG. Penjaga kantin yang biasa disebut kantin pemadam kelaparan SMK Negeri 1 Lubuk Linggau Hetuni mengakui akibat dampak program MBG pendapatan jualannya turun sampai 50%. Berarti Bi mengalami perosotan omset makanan MBG itu masakannya pade ya. Pade aman higienis abis honjo. Pade kopi MBG, koyong kopi MBG tuh ya. Karena ada beberapa koyong kopi MBG yang makanannya kurang sedap ya. Nah lur, Kope Ani go SMK 1 tuh mengungkapkan semenjak ada MBG ya, jualan Hetuni turun 50%. Hetuni jual kejajanan yang dijual ada ayam tepung, dimsum, ayam pedas, tahu bakso, sosis hingga pentol pangsit. Di MBG ada juga ayam tepung, ada pula ayam pedas, ada pula tahu bakso. Maka Ebi mensaran Juna Bibi Ani itu ya, enggak usah jual yang sama dengan MBG ya. Jual yang lain, jual model, jual tewan, nih jual sebelah. Itu kan pas pasti budak-budak betino dan lanang-lanang tuh galak. Apalagi budak SMA ya. Budak SMA tuh daripada jajan lebih baik duitnya diopekir untuk beli baju, untuk ngedate dengan itu ya, cem-cemannya ya. Nah, ini Bibi kok ngeluh, Bi? Ya Allah, Bi, sabar ya, Bi, ya. Iya, aku perbandingkan logikanya. SMK 1 bibinya omset turun 50%. Nah, tempat aku, Bi, ya di sekolah aku tuh SMP SMA naik omsetnya, Bi, ya. Nah, dan juga kita bayangkan juga SMK kan biasanya balik jam 3. Biasanya budak-budak tuh langer raus karena porsi MBG itu kurang ideal ya dengan keinginan kita. Apalagi gulanya enggak sedap, pasti ditinggalkan. Ini caknya tuh yang salah tuh bukan MBG, Bi, tapi memang ya daya tarik jualan bibi sama minat budak tuh nak berjajan. Nah,
1: ini yang benar-benar tolong, I
0: Nah, Bibi ini juga ngato jualan yang dia jual tuh harganya 1000-an kecuali untuk ayam tepung harganya 2000 karena harga ayam sekarang tinggi 40.000 sekilo. Nah, Juna juga memaklumi juga kalau memang ya harga ayam ini tinggi ya. Nah, sudahlah ya. Nah, Bibi ini juga dari MBG nih ngaku ya. Bibi dari MBG, Bibi dari kantin SMK 1 nih Bi Ani kan ngaku kalau lauknya kurang enak baru jualan kami ini banyak laku. Nah, dari membaca berita ini, dari menyampai ke berita ini, Juna dapat narik kesimpulan jualan Bibi harus lebih menarik dan menggoda daripada MBG. Akibatnya Bibi ini pusing yo, kata dia cerita dengan aku Kope Ani kayaknya ya jual sekolah SMK 1 hetuni ya jajanan hetuni dinaik kenyo gara-gara sepi malah makin tambah sepi banyak sebenarnya Bi coba tengok internet ya tengok di TikTok cak mano itu jajanan murah sedap dan enak dari MBG ya itulah tadi setiap ada tindakan setiap ada kebijakan pasti ada plus minusnya kita sebagai orang yang menerima kebijakan harus bijak juga dalam ya menjalankan kebijakan hetuni. Jadi untuk Koyong Kope yang jualan di SD SMP SMA kalau omsetnya menurun gara-gara MBG lebih baik Koyong Kope itu berpikir oh cak mana sih biar jualan aku tetap laku ya biar rasanya itu lebih enak dari MBG biar lebih menarik ya mungkin yang pertama dari pelayanan kantinnya yang pade jangan kodol jangan embau ya yang kedua juga mungkin makanannya tuh harus agak-agak bergaya dikit ya itu kan yang ketiga mungkin ya aura dari jualannya tuh harus menarik ya yang keempat mungkin banyak ke promo
1: kerjanya mudah tapi salonnya.
0: Iya, biar Bibi-Bibi tidak kalah MBG. Karena Juna, kalau jalan di dekat SMP 1 ya, di situ dan juga MTS, mamang-mamang itu tetap baik. Dia dapat duit, ya dapat sen. Karena sistem budak tuh, kalau dia tidak senang makanan MBG, skip. Tidak dimakannya, ya. Kadang-kadang tuh ompreng dibalikin dalam keadaan masih full. Nah, cak itu, ya. Nah, itu kalau bisa Bibi tuh mendapatkan makanan tadi tuh, tidak hanya mendapatkan penjualan yang drastis tuh ketika lauk MBG tidak sedap baik ya tetap sedap cak mana caranya buat makanan Bibi itu tetap dinanti lah ya ini oke, ratus welcome nama FM Lobo Linggo. Halo Guntur, kita salam dulu di pihak telepon. Halo, Citra FM Lobo Linggo, Citra Hilam Pari.
2: Padeknya.
0: Padeknya, dengan HP sang mana?
2: Dengan waktu terpandang, Mbak.
0: Ada siapa di sana?
2: Mak Irma.
0: Nah, Mak Irma kita kan lagi ngomong-ngomongin MBG. Mak Irma dapat MBG dah?
2: No.
0: Dah dapat?
2: Oh.
0: Lah, nenek-nenek dapat MBG biasa ya? Oh, dah dapat. Yolah habar lah ya. Tapi Ladem lo ngicap MBG.
2: Sabar-sabar be, nenek.
0: Ladem lo Mak Irma ngicap MBG.
2: Belum
0: ya, nilai datang Pak Juna tepe MBG ya. Cak mana kabar hai Kak Anggun?
2: Alhamdulillah, sehat nenek.
0: Lidungi cip agar ilus lum.
2: Agar ilus, lidung.
0: Gimana ya, saya?
2: Apa ya, saya tahu, dah Juna.
0: Padek dah di awak nga?
2: Padek lah, alhamdulillah.
0: Padek di badan ya. Jangan lupa konsumsi agar ilus ya. Oke. Eh Kak dan nama Lanek no.
2: Oh nama mandi Juna.
0: Aduh, dehe lah nak petang baru nak mandi ini lah ada gusuk gigi dia.
2: Ayo Juna, amor nenek lah kahen Juna.
0: Hei Mujo.
2: Karena kalau di ini kan nama lala adekit masuk ayo dengan Juna.
0: Woi mandi kayo kaye.
2: Mau ngai ngai ya Juna. Lokasi
0: nek nak pajewo
2: dia
0: ayo. Oh gitu ya dia minta tolong cocok ngatar ayo ya.
2: Kalau lah kalau cocok mana pemotor. Kalau ya kayak pemotor lah milau lah.
0: Nah gitu ya nilai ngambil udah mandi rengai.
2: Kalau lah Bapak Ida. Pak
0: Dapet. Nyolah ya. Kak gulai namanya nek no tang nih.
2: Gulai kak pesok katu sama tanya bilang Juna.
0: Sore juga ada halap dari tiramisu nek no.
2: Salam kenal. Apa itu Juna?
0: Tiramisu.
2: Salam kenal dengan Mak Irma Kota Padang.
0: Coba kata deh tiramisu.
2: Aida Ujuna.
0: Lah lambe dak gete hatu ni tiramisu.
2: Kanena kadang itu bayo, mesin bunyi ayo dak naik.
0: Lah dipaceng.
2: Cuma kayak paceng Juna, ayo dak lecin.
0: Dem ya tage.
2: Kak ada undangan warna makan ayam mati leh.
0: Nah, ngalau mandi nilai ngembel, walau juga kawa dekat perak ngalah ya.
2: Lepas magrib lah nak hitung
0: leh. Jadi tak masak dengan ada gula ingat.
2: Ah, masak lah di rumah.
0: Gula ini apa ya tak?
2: Gula pucuk katu sama tenawian. Kalau ikan ikan patin goreng juga.
0: Aduh, pucuk patu ikan tenawian ya, pucuk paku ya. Oh. Apa dek tu dicampur di tomes ya?
2: Undangan
0: lain. Ide selebritisnya nek no kak ya diundang Wong Honjo. Ngamplok dah ngah. Oh nek no ngangelong kondangan tu ngamplok dah ngah.
2: Ngamplok lah.
0: Minta oi.
2: Ngamplok
0: cowok bulu pemakan. Elek ya. Allah
2: nenek lagi walaupun nenek
0: janda baluga. Ide nak diomong statusnya. Ya dem habar apa tahu dapat duda le.
2: Dapat kor sejuna.
0: Nah dapat duda pun dapat pujang.
2: Tidak mungkin.
0: Apa tahu lah banyak hajaman harang nenek-nenek nikah dengan berondong.
2: Sejuna request lagu
0: lagi. Oh nek no.
2: Oi.
0: Nak berondong dah.
2: Iya.
0: Lagu nama nek no. Lagu nama. Ede, nak baju abang Honjo, ngani dah ulah ganti baju. Padiknya Nekno memang memakai baju abang tu aura kita tu ningkat ya Nekno ya.
2: Allah.
0: Yalah Nekno, halam apa kan ya kalau apa ya Nekno?
2: Makan buat lele-lele. Yang Juna ya, salam spesial buat Juna. Semoga tambah ganteng.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin. Ya, misi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Harap sesuai komen nama FM Lebok Linggau Radio Citra. Itulah tadi yang lidu bergabung Juna. Go Radio Citra di Citra Hilam Pari Petang Pade Tegelau.

Oke, okay, ratus wae komo nama FM Lobo Lingga masih bahama Citra Hilam Pari kita salam sapa kudaya di koyong kita yang lain dulu gabung di koyong Deka ya. Aduh Reka nih koyong apa kopai ya kode iu ya mohon maaf menhala ya. Ada Lepi, ada Muhammad Reza dan juga ada Aleta Arkalina. Selamat petang dan menengok ke dendang budaya Hilam Pari gua ratus wae komo nama FM Lobo Lingga Radio Citra Citra Hilam Pari petang pade tegilau. Dulur-dulur sudah tiga berita yang Juna berikan dengan pongagelea. Yang pertama tadi berita tentang Bukit Sulap yang sekarang keadaannya memprihatinkan ya. Serut dak terurus dak terjago ya. Tolonglah ya pemerintah kita diperhatikan juga ya untuk cerita dengan anak-anak kita, untuk pelajaran sejarah anak-anak kita ya. Yang kedua tadi tentang MBG yang omsetnya menurun 50% gara-gara MBG. Pedagang kantin yang omsetnya menurun 50% gara-gara ada MBG ya. Nah dan juga ya yang selanjutnya ada kabar juga untuk kita galo-galonyo. Dua pria go Lobok Linggau nekat curi kabel runway ya. Bandara Silampari, kecanduan judol dan juga sabu.

Haratus gue kamu nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dua pria gue Lubuk Linggau nekat curi kabel runway Bandar Silampari gara-gara kecanduan judol dan juga sabu. Itulah kalau kamu lah gawe lolo yo, dati bagus-bagusnya yo. Namanya belaju ya, termasuk maling gak lagi helek ya. Oke, haratus gue kamu nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Halo Tim Macan Lubuk Linggau, I miss you, I love you ya. Menangkap dua pria pelaku pencurian kabel dan fasilitas pendukung di landasan pacu runway Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Aksi nekat kedua tersangka yakni Muhammad Sukri 35 tahun dan Ardan 36 tahun dipicu oleh ketergantungan pada judi online jenis slot dan juga narkotika jenis sabu. Dak belaga ah kalau nyelot dan nyabu ya. Yang belaga tuh kalau banyak chain ya. Nah, peristiwa pencurian head to knee terjadi di area runway 02 Bandara Silampari di akhir Senin sekitar pukul 01.00 jam 1 nganya itunya nyuri-nyuri di Bandara Silampari itu. Keamanannya diacungi jempol ya. Ponga ketangkap CCTV ya. Termehe-mehe ponga ya. Akibat aksi head to knee pihak bandara mengalami kerugian material diperkirakan mencapai 159,5 juta. Duduy, banyaknya 159,5 juta ya. Bagaimana bandarnya ya? Mujo udah dijaga ya. Kasar Reksim Polres Lubuk Linggau AKPM Kurniawan Azwar didampingi Kanit Pidum Ibda Marco Antonio Panagian Butar-Butar. Duduy padiknya namanya Bapak Kanit Pidum kita ya Pak ya. Halo Pak Petang, dan semoga bisa menjaga dunia Silampari ini agar aman ya dari huru hara ya. Dan juga Bapak AKPM Kurniawan Azhar ya. Hetuni baru baik melakukan penggeledahan dan pengecekan bersama petugas unit utilitas bandara mengecek area runway pada pagi ahai ya. Nah, petugas menemukan sejumlah kabel di atas tanah serta terapo di dalam box tertanam telah hilang. Barang yang digondol meliputi kabel jenis F12XY1X6mm, kabel BC16mm, isolating transformer 150 strip LLA dan juga primary connector kit with rosin serta trifle fluke ya yang telah hilang lancup ya di ambil oleh para maling nakal gilo selot dan juga narkoboy. Menindaklanjuti laporan Hetuni Tim Macan Polres Lubuk Linggau melakukan penyelidikan dan olah TKP sampai berhasil mengandus ya keberadaan para pelaku. Tersangka pertama Muhammad Sukri ditangkap di Desa Simpang Semambang Kabupaten Musirawas go ahai Jumat malam. Berdasarkan hasil interogasi, Sukri mengakui perbuatan Hetuni dilakukan bahame tiga rekannya. Men berdua tidak mungkin ya. Dari hasil pengembangan polisi menangkap tersangka kedua Ardan go rumah keponakan di Kelurahan Karya Bakti Lubuk Linggau ya pada ahai Sabtu malam saat Hetuni nak pergi bersiap-siap bekerja ke Pekanbaru. Kedua tersangka kini telah diamankan di Mapolres Lubuk Linggau untuk proses hukum lebih lanjut, sementara satu pelaku lainnya berinisial H masih dalam pengejaran ya. Aduh ya, gile lur, wong zaman sekarang demi slot dan juga narkoboy ya rela maling kabel pesawat ya, tapi kabel pesawat tuh mahalnya ya. Wajarlah harga pesawat mahal lho. Kabel lebih di paling wong sampai 159 juta ya. Apalagi harga tiketnya. Sungguh luar biasa ya. Oke lah kalau begitu itu dulur ya. Demikianlah perjumpaan kita pada petang ahai kani. Juna ucapi mesebenya untuk minat gabung ponga gilea yang ledu bergabungin Juna. Gua haratus wai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Semoga ponga selalu sehat dan juga bahagia. Bahame Radio Citra kita gala-gala. Inti jaga sikap dan juga jaga bahagia, karena kalau sikap adek bahagia nyusul pule. Juna pamit undur diri, mohon maaf mana deh halah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bahame radio kami Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa 30 tahun setia menemani sahabat Citra.

0: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
6: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
7: Mau berobat, tapi takut antrinya lama. Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
8: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
9: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
10: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Saya pakai Mobile JKN.
18: Saya pakai Mobile JKN.
19: Kami pakai Mobile JKN.
20: BPJS Kesehatan.
21: Mohon maaf.
1: maaf dengan Bapak siapa?
21: Bapak Alatip.
1: Dari mana Pak Alatip?
21: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
21: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
21: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, jalan berapa?
21: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa?
21: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu
1: luar biasa
21: deh, Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
21: Jadi, kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf, Bapak aktivitasnya?
21: Sekarang saya pensiun, Pak. Purnawirawan TNI AD, Pak. Dari Kodim 43 Pangkal.
22: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
23: Pak, cepet toh, gantian.
24: Iya Bu, sebentar.
23: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
24: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
23: Sabar Pak, coba minum ini.
24: Apa ini Bu?
23: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
25: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
22: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
26: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
25: Dapatkan madu hitam pahit Agrilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Promo Anggeri Lu.
2: Sehat waras.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anggeri Lu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan, seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman,

jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

0: iya liane. Aku kok melewat dito penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Bapak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoknya, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Mung cek enam kok wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

Wonadi 0852 7314 7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi 0813 7765 0549.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: Hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah. Kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawafarma.

Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan Ex Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat. Bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
6: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
9: Indonesia masih terus dengar radio.
10: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.
11: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.
12: Tenang,
11: Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih

bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Kencang berhadiah, rayakan hari Pancasila, sambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
4: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
3: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
4: Kacamata? Kacamata nih Mama di mana?
3: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
4: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop. Alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh

1,6 koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.

0: Islam, pasca sarjana, jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak, bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

ini. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia. Wanita

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Goyang Dangdut Agarilus Silte. Mantap betul ya. Sehat, segar dan juga semangat. Dengan lagu kita tadi, termiskin di dunia alang kesedihnya ya. Kita tuh gak boleh kayak gitu seharusnya ya. Gak ada yang namanya orang miskin. Yang ada orang yang di bawah rata-rata. Nah ya, di bawah rata-rata apa ya? Di bawah rata-rata bersyukurnya, di bawah rata-rata menjaga kesehatannya, karena bahagia itu milik semua manusia. Nah, biar kita nggak menjadi orang yang di bawah rata-rata kesehatannya, jangan lupa untuk mengkonsumsi Agarilus, apalagi itu yang namanya Agarilus ya. Oke, ada promonya ya, beli satu gratis satu yang kecil, promo merdeka. Nah, kalau untuk 17-an ini, biar kita itu merdeka, dan ketika lomba mata kita jeli memandang yang namanya lawan dan juga pergerakan, dan juga mampu memandang garis finis dengan jelas sehingga mata kita tidak ada gangguan ketika perlombaan. Sahabat Citra harus mengkonsumsi yang namanya Agarilus Bright ya, karena Agarilus Bright ini manfaatnya luar biasa, melindungi retina mata, membantu aliran darah ke mata lebih lancar, membantu memperbaiki kerusakan mata akibat radiasi. Tuh, biasanya kalau kita lomba tuh kan suka panas-panas ya, kena sinar radiasi itu, aduh, suka jadi buta warna ya. Dan juga membantu regenerasi sel-sel lensa mata. Jadi nanti matanya tuh tambah jeli dan tambah fokus. Ini penting banget nih buat yang ada gangguan mata ya. Aman, dan juga ada 100% ekstrak bunga marigold yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata. Dapatkan segera semuanya di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Yo, sama-sama ya sayang, kita happy dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agarilusnya.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekai, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakit

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
0: Dipersembahkan oleh
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
5: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: tersimpan selamanya bersama sang Kejora. Tersimpan apanya? Kenangan indahnya dong. Itu tadi Lesti Kejora, yang mana lagu Kejora ini adalah album pertama ya, bukan ya? Album pertama apa enggak? Kejora dulu apa Egois ya? Nanti kita lihat deh ya. Kejora apa Egois ya? Kayaknya Kejora dulu deh ya. Kejora baru Egois. Egois dulu deh baru Kejora ya. Egois dulu baru Kejora, karena udah menang Lesti itu kemarin, nyanyinya Kejora dulu. Nah, setelah itu baru muncul si Egois ya. Oke, karena itu nyanyi Lesti semua deh pokoknya. Baik deh, mau Lesti atau Kejora atau Egois, yang penting kita kalau untuk bersinar itu ya, untuk bersinar kita nggak boleh egois. Egois itu apa ya? Merasa kita itu ada di posisi terbaik ya, merasa kita itu lebih baik, egois itu ya. Nah, apalagi kalau misalnya masalah kesehatan, kita tidak tahu kan dengan segala yang namanya kesibukan, tiba-tiba kesehatan kita terlupakan, bahkan berada di belakang. Nah, untuk itu naikkan dengan agar lurus saja, biar kesehatan kita semakin terurus dan juga terjaga. Dapatkan segera Agarilus di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau ya. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ini informasi waktu udah menunjukkan pukul 20 ya, di menit 55 dan juga di detik 30. Untuk itu Juna harus pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih yang banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agarilusnya. Juna mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah sahabat Citra.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe Agarilus sekualen lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
6: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
7: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
6: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
7: Ya wes, iki bapak e yo, gawe mas
4: Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
8: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformu

0: P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah

0: kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sapore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresna.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal Atus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya, serta direkomendasikan

0: lebih mudah, yaitu MBSkin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MBSkin. Dapatkan MBSkin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: kembaran.
1: Oh,
0: nggih, menika kembar.
1: Kembar.
0: Kembar siang.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Amino, kula Enisa Gita. Ojo lali ngrungokne campur sari sak pore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Halo, sekali lagi menam Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para panemen campur sari banten pun dikemawon ngaturaken pambagi wilujeng sugeng pepanggihan malih dalu menika kaliyan kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sapore agar ilus drop marem tenan. Ayo kagem para panemen campur sari wonten pun dikemawon nggih ngaturaken pambagi wilujeng kagem panjenengan sedaya dalu menika kagem panjenengan tentunipun tasih sesarengan kalian produk-produk agar ilus drop kagem panjenengan. Mugi-mugi panjenengan tansah binaringan sehat walafiat mboten mangke alangan setunggal menawa jos kandos top marko top campur sarine. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan seperti biasa tentunya bersama produk-produk agar ilus drop yang jos margon jos top marko top untuk Anda semuanya yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit-penyakit Anda yang belum tertuntaskan, silahkan mengkonsumsi produk-produk agar ilus drop yang muarem tenan jos gandos. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu untuk Anda semuanya dan semoga agar ilus drop ini akan menuntaskan segala macam bentuk penyakit Anda dan akan tertuntas tas tuntas kabeh. Oke, kagem panjenengan sedaya nggih monggo para kanca-kanca pandemen campur sari nggih dalem menika sesarengan tentunipun kita midhangetaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan wiki tombo kangen tombo saya tombo liyo-liyane gaspol campur sari nih mas, monggo kagem panjenengan dalu menika nggih campur sari sapore. Walah iki urung apa-apa wis gagal iki kepiye baleni meneh. Nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari disiapke, siapke napa? Siapke le ngaso. Ngaso karo ngunjuk kopi, ngunjuk menapa kemawon monggo diaturi. Pokoke karo ngrungokke campur sari rasane beh jan jos margon jos campur sari sapore.
2: Agar ilus drop marem tenan.
1: Agar ilus drop marem tenan. Monggo mas diaturi mas kali sinten menika.
2: Bonjengke Mas Budi.
1: Waduh bonjengke Mas Adiwaluyo to.
2: Kabare Mas Budi?
1: Alhamdulillah kabare sampean pripun mas?
2: Sehat niki pun dangun niki mboten gabung niki.
1: Wah, pokoke muga-muga paringi sehat ya mas. Pokoke bareng-bareng kalian produk-produk agar ilus drop sing muarem tenan mas pokoke jos gandos lagi aspol. Sehat selalu Mas Adiwaluyo. Alhamdulillah. Moga Mas Adiwaluyo tembangin apa Mas Adiwaluyo?
2: Tembangin mau nyidam jemblem.
1: Jemblem. Oke, monggo Mas Adi diaturi Mas Adiwaluyo salamipun.
2: Salami kagem keluarga
1: kene Mas. Nggih, matur sembah nuwun.
2: Nggih, Mbak Singgot.
1: Nggih.
2: Kang Wayu Jahit Mbak Min.
1: Nggih.
2: Kagem Pak Junaidi. Kang Harmono.
1: Nah.
2: Dira.
1: Nggih.
2: Mama Islam kagem Pak Junaidi. Kang Harmono.
1: Nah.
2: Dira.
1: Nggih.
2: Mama Islam.
1: Nggih.

0: Sumarni.
1: Nggih.
0: Sedaya mawon, Mas.
1: Oke, matur sembah nuwun Mas Adiwaluya. Wonten Mas Adiwaluya saking kawasan Boncengkeh nggih. Sugeng dalu pokoke jos gandos top marko top campur sarine. Campur sari sapore.
2: Agar
1: lustrop marem temenan ya. Priwe kabare ki Mang Wahyu?
0: Wis buka kok bengi-bengi teman kepriwe.
1: Lah. Ya ora apa-apa timbangane ora dibuka ki.
0: Buka mau ora buka-buka kepriwe
1: njeng. Oh iya ya nunggu kat mau ya. Ya ya wis ora apa-apa pokoke sing penting bengi iki kebuka kaya kowe. Aja ora dibuka, kudu dibuka.
0: Dibuka.
1: Iya. Sehat selalu Mas Wahyu, pokoknya karo produk-produk agar ilus sing marem tenan ya.
0: Iya.
1: Iya. Rika wis ngerasa kenapa durung?
0: Ya wis pingkaping.
1: Wis kaping-kaping ya, alhamdulillah.
0: Tukono citra.
1: Iya. Kaya lagi ngapa Mas Wahyu?
0: Inyong.
1: Iya.
0: Lagi petan.
1: Lagi petan. Petan apa? Petan tuma pak. Bengi-bengi petan tuma apa ya meru?
0: Ya ana bae lah arek karo orang kudu ngerti lah.
1: Oh iya ya. Iki lagi petan nih. Nek lek petan priwe ya carane petan?
0: Ya kayak kuwi.
1: Ora ya kan ora tau ngerti ya carane lek petan kepiye apa ya dibiak kaya kowe.
0: Ya ya iya. Senengane petan.
1: Dibiyaki kowe ya. Digoleti wae. Lah kan anu apa nek mamane peteng-peteng apa ya? Apa ya tumun iki kowe ya?
0: Ya tumun.
1: Ngerti kaya kowe weruh ya. Jan, bengi-bengi ana baik ya Kang Wayu ki ya jepetan.
0: Wong kepengin petan.
1: Iya, ki petan iki petan tumak ya malah petan liyane. Iya, pokoknya orang anak tumane orang anak pokoknya sebentar dibiyaki bae nih gue. Iya, dolanan apa petan ya? Dolanan karo petan.
0: Alah kene nyumun lagune lah.
1: Ya wis lagune apa kiye?
0: Waduh doyong bae.
1: Oh iya. Salam-salam e kiye.
0: Mas Adi mau.
1: Iya.
0: Lagi ngapa ya?
1: Iya. Ya.
0: April.
1: Heeh. Oh. Ya.
0: Di Mas Aladin ya. Mas Parmin, Mas Mbak.
1: Iya. Wis genjot durung ye?
0: Ya mau.
1: Ya. Mau ki arep dibaleni maning, Bok.
0: Iki petan.
1: Oh iya saya iki iki petan ya. Genjote leren. Oh iya matur nuwun. Matur nuwun gen Mas Wahyu jahit ya saka ki satu tambah Sri matur sembah nuwun ya ya. Pokoke bengi-bengi petan ya golek tumak. Apa ya weruh ya kowe. Weruh ora weruh nganggo senter ki disenteri. Dipadangi kowe gen karben welu. Ki petane apa tumane gede banget ki priwe ki ya ya. Tuma apa tumak ya. Oke matur sembah nuwun ya Mas Wahyu pokoke jas gandos untuk sahabat campur sari semuanya. Selamat malam pokoknya sehat selalu ya bersama produk-produk agar ilustrop untuk anda semuanya. Pokoknya jangan khawatir yang mungkin malam hari ini pokoknya ataupun keluarga ataupun ada jiran tetangga dan lain sebagainya sampaikan saja mungkin banyak keluhan-keluhan ya untuk anda semuanya ya mungkin tetangga anda ya mungkin banyak keluhan penyakit dan lain sebagainya mungkin sudah kemana-mana belum belum tertuntaskan, belum sembuh dan lain sebagainya. Silakan untuk mencoba agar ilustrop ya dan produk-produk yang lain kami persilakan. Mungkin sampaikan keluhannya apa dan lain sebagainya. Silakan datang ke studio Radio Citra FM Lubuk Linggau ataupun ke agen-agen terdekat tentunya untuk anda semuanya yang sering di apa sering disiarkan melalui Radio Citra FM tentunya untuk anda mungkin yang anda belum tahu, mungkin belum paham dan lain sebagainya. Oke, makasih banget matur nuwun. Langsung mawon monggo campur sari sapore.
3: Agar ilustro marem tenan.
1: Agar ilustro marem tenan. Monggo kali sinten menika? Bu Junedi, Mbak Cindy, Mbak Fatima.
3: Bu Junedi, Mas.
1: Walah, Bu Junedi sugeng dalu Bu Junedi.
3: Sugeng dalu ki Mas Budi.
1: Nggih, terus pundi kabare?
3: Kabare sae.
1: Sae alhamdulillah. Nembe napa niki? Masake gledakan. Bojone Din nate anu agar ilustrep dereng.
3: Dereng
1: dicoba karo ben tambah semangat. Pak Junedi ben tambah semangat. Jenengan nggih angsal kok konsumsi agar ilus nggih angsal mboten napa. Karepe wong sehat ben tambah sehat mboten napa-napa. Kersane ben tambah jos, ben tambah serong. Monggo Bu Junedi katuran tembange napa Bu Junedi? Napa, Pak? Tayub mawon nggih Pak Junedi.
3: Nggih, kabare, Pak.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sampun supe, Mas
1: Ayube. Nggih? Ayo sampun supe. Oh, nggih, siap pokoke. Pak Junedi iki Tayube aja lali. Nggih, siap Tayub pokoke monggo. Salam-salame Bu Junedi katuran monggo.
3: Salame kangge Mas Jae.
1: Nggih.
3: Heeh. Diwaloyo Mbah Mi.
1: Nggih.
3: Kangge. Mama Islam.
1: Nggih.
3: Kangge. Malali.
1: Monggo.
0: Fatimah.
1: Nggih.
0: Bagus Pak Soidi. Keluarga panjenengan Mas Budi.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun wonten Pak Junedi, nggih sugeng dalu mawon sekeluarga Bu Junedi sehat selalu monggo. Campur sari sapore.
0: Agar lusra marem tenan.
1: Agar lusra marem tenan. Mas Armono.
0: Nggih Mas Budi.
1: Nggih, pripun kabare Mas Armono?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat selalu sesarengan kalian agar ilustrop Mas Armono monggo tembangin apa Mas Armono?
0: Tembangin Banyulangit.
1: Banyulangit, oke monggo. Salame Mas Armono.
0: Salame kakak Mas Junedi, Mbak Junedi Wau.
1: Nge.
0: Soidi kakak Mbak Mis.
1: Nge.
0: Wih, Tayono.
1: Nge.
0: Tayo mawon.
1: Matur nuwun. Wonten Mas Armono nggih matur sembah nuwun. Ugi mboten kantun kagem Mbah Jono wonten Ki Satu Tambah Asri kalian para kadang sedulur wonten ing Ki Satu sing wah saiki lagi padha ngumpul ning daleme Mbah Jono. Wah jan lagi umben-umben. Sehat selalu Mbah Jono, salam kagem para sederek sedaya wonten Ki Satu nggih Mbah Jono nggih. Waduh. Mbah Jono kita apusi bae. Masih kan boten wasi ya boten walah jan tak tunggu-tunggu kapusan amit Mbah Jono wajan iki Mas Budi ngapusi wong tuwek iki sekali-kali lah dikerjani. Oke Mbah Jono sehat selalu pokoknya jos gandos pokoknya tembangnya oplosan nggih Mbah Jono nggih jaranan oplosan. Oke matur nuwun sehat selalu Mbah Jono campur sari sapore.
3: Agari lustro marem tenan.
1: Marem tenan Bu Karbit.
3: Nggih Mas Budi.
1: Alah, pripun kabare?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Wingi pun kula kirimi ponane jenengan.
3: Nggih matur.
1: Lagune denok, pokoke denok-denok wangune wedok ya. Lah nggih
3: wong sanjange mangke lairan nggih setri.
1: Walah amin. Jane semoga-moga diparingi lancar, paringi sehat sedayanipun.
3: Nggih amin.
1: Amin. Pak Karbit pripun sehat?
3: Alhamdulillah sehat niki.
1: Sehat alhamdulillah. Nggih, pokoke sesarengan kalian agar ilustrop jos gandos Bu Karbit.
3: Yeah.
1: Wah, jian pokoke ben nganti srong. Tembange napa Bu Karbit?
3: Lah,
1: jian pokoke ben nganti srong. Tembange napa Bu Karbit?
3: Lah,
1: bokong semok
3: mawon
1: lah. Bah, yo sampe nek jale bokong semok iki jalukane Pak Karbit iki.
3: Lah
1: nggih niki lho, sampe nyuwun. Bah, yo Pak Karbit pah ngene Bu Karbit suwemok. Duan Wakang semok buyuh jan we Pak Karpit karo semue sampe sembe jan ngono iki.

0: Tadi Waloyo Mbah Me. Ini Mbah Fatima. Mas Farme.
1: Matur nuwun. Matur nuwun nggih, dalu niki wajian Bu Okong semar. Saking Bu Karpit, Pak Karpit jewalu ane be warna-warna wae apa to iki Bu Okong semok be. Lagu-lagu lah iya to. Oke, kagem para kanca dulur pandu mencampur sari monggo. Campur sari sapore. Kalis drop marem tenan monggo Mas Kalis sinten iki?
2: Iku sampe mana Pak Ribo?
1: Oh Pak Ribo. Wonten ki
2: nggih. Tapi mabuk-mabukan.
1: Walah, jane ngampun mabuk tenanan lho Pak. Oke monggo Pak Ribo diaturi Pak Ribo. Sehat selalu Pak Ribo nggih. Walah, tembangnya napa Pak Ribo? Nggih, monggo. Salame kagem sinten mawon Mbak Ribut, monggo. Oh nggih, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun iki wau saking panjenenganipun Pak Ribut nggih, saking kawasan Ki 1 Tambah Asri. Nggih, matur sembah nuwun. Moga sehat walafiat jos gandos top marko top. Campur sari nggih. Kagem para kanca-kanca pandemen campur sari monggo. Lalu menika kita midhangetaken sesarengan sinambi ngaso sinambi leyel-leyel sinambi jejogetan. Sing arep ngibing tayub ya monggo. Pokoke ampun kuatir mengke kula puterne tayuban nggih. Anu nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga Anda tetap sehat selalu untuk Anda semuanya di malam hari ini bersama produk-produk Agarilus Drop untuk Anda. Selamat malam dan selamat menikmati. Oke kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun sugeng dalu kemawon lan sugeng midhangetaken. Jos margo jos top margo tok campur sari sapore Agarilus Drop muarem tenan.

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa, maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: Iqbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau.

0: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan.

0: Sarjana Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP 2 di pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan Ex Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, Agalus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: bagus.
1: Ning gumunku kok ya duwe anak kok ya ayu.
2: Nah, niku. Sampean ku jane ya ming melipir-melipir. Nek sampean ngono iki kula bagus niku dadi sampean ku nuwun sewu patih ning duwe lara lamur. Lho kok rupane kaya ngene kok duneke bagus.
1: Lho wong di alam bagus kok malah nesu ki kepiye karep?
2: Mboten nesu pancen rupane kaya wong nesu. Anak ayu niku ora kena disuwun. Sampean nganggo cara sing becik. Sinten mawon sing rupane rumangsa do elek-elek kaya kula. Kepengin duwe anak ayu niku jane gampang. Ning niki dinane pun kepungkur nganggo petung.
1: Wis kepungkur.
2: Njur wis pun tangguh pas bulan purnama. Niku kepengin duwe anak ayu saged, duwe anak bagus nggih saged.
1: Ngepasi sasi purnama siji.
2: Purnama siji sak derenge surup tiyang kalih lanang wadon niku 200 kramas. Mangke wancine bulan purnama siji ajeng dadari niku terus sing wadon kembenan sing lanang sarungan. Niku do semet dineng latar nyawang sorote bulan purnama neko matur kalih sing gawe urip Gusti menawi gesang kula kalih bojo kula niku gadah turun kula nyuwun dipun paringi turun menawi wadon ayu kados sang yang sita resmi menawi lanang kados sang yang purnama
1: kowe mbiyen yo ngono
2: nggih ngoten niku. Niku, kula duwe anak wedok niku, ayu niku. Niku resepe ngangge bulan purnama. Ngoten. Niku mboten ming kula mawon, sinten
1: kemawon wae bisa
2: teaken.
1: Waton iso nglakoni tata cara kuwi mau.
2: Nggih, niku sadurunge ya nganggo nglakoni prihatin.
1: Nganggo cara prihatin.
3: Ning napa nggih ming ngoten niku?
2: Mboten ming ngoten niku niku bening tenan kok.
1: Nduk, ana srana sak banjure
2: nglakoni pitung dina. Wiwite Senin Wage sore surup tekan Senin Legi surup. Sing mboten dipangan niku sego uyah lombok gula.
1: Sego uyah lombok gula ora kena dipangan.
2: Jrone pitung dina pitung bengi sing diombe banyu putih. Sing dipasani wulu kulit getih daging balung sungsum otot. Ngoten. Jadi
4: nek
2: mboten dipasani otote ora rusak, ngoten.
3: Wah niku upama kula ora ndek anak ayu ya ora apa-apa. Nek kon nglakoni ngoten iki kula ora iso kula.
2: Nek kula ajeng diparingi pangkat, nggih to.
3: Nggih.
2: Paringi gawean. Menawi kula pareng milih gawe
1: Gilenjer
2: sing dipati.
1: Arah ning panjenengan menika mpun kathah labuh labet tumrap kadipaten Tandes. Ajeng ngersake pangkat nopo? Ajeng nyuwun gawean nopo? Ora kekemuh to arep nyaosi sampeyan niku.
2: Pangkat niku kula wong waune nggih ming pengendang men pengendang ajaran nggih to. Nggih. Kula niku ngendangi ledek carit niku ya sok bener sok ora nggih. Kula blang gentak sutung anggere kula sutung manjerit aduh.
1: Ora ya. Niku napa niku kendang sekabat.
2: Nggih, anggere pas ngaplak niku. Anggere niku ngaplak kula sutung-sutung ngoten. Niku ah niku mangke nek kelenggahan kula cekap pun paringi kelenggahan bupati mawon. Riyo, riyo. Lho niku rak bar wedana niku to riya bupati ngoten
1: ya rasa
4: niku kok ya nyuwun liyane
2: keduren keduren
4: ya keduren kok niku kok
2: nah, menawi bab pendamelan kula malah milih anu setor tiang setri mawon. Sinten ingkang nyuwun dipun setor
1: aneh to
5: germo.
1: Setor tiang setri iki terus gawean apa to kuwi
4: cek niku apa sampun wonten ingkang matur niki.
1: Nggih ngeten.
5: Arep parang kesumuk kok ya.
1: Rane sampeyan niku wis dadi mara sepuh kula.
2: Nggih.
1: Upama nganggur mawon ora kudu nyambut gawe mesti tak paringi blonjo kekucah sing kula paringi kalau sampean ora sedidik
2: niku namine nggih mboten adil.
1: Pripun?
2: Tiyang nampi blonjo niku nggih kewajibane kedah nyambut damel. Dur dumeh dadi maratuwane adipati njur nganggur dibayar penuh aneh ya le mentul gitu. Niku mboten prayogi.
1: Danaswara. Nek cara penemumu sing trep gawean apa sing kok paringke marang kilenjer?
3: Mbak benar di penemu.
1: Oh iya, aku matur. Nah, iya.
0: Menawi petang kula lho menika.
1: Heeh.
0: Kilenjer menika sanes bupati.
1: Dudu sapa iki? Lanjut.
0: Keterampilan menika sanes bupati.
1: Dudu sapa iki? Lanjut.
0: Keterampilanipun menika ngendang.
1: Ngendang.
0: Dipun rasakaken ngendang kemawon. Lajeng ngopeni kabudayan ingkang wonten
1: sing ana Kadipaten Tandes.
3: Wah. Cocok kuwi aku.
0: Wis. Ninggih bayanipun tentu kemawon ingkang.
1: Iya, perkara kuwi gampang. Aku sing bakal mari.
3: Tasih kemutan ngendang mboten?
2: Nggih tasih kemutan ning dadi pengendang ledek niku padus bayar 500 ini orang nyatut dek Wiyoga ora. Iku nate yang sal bayar 600 men kula ngethoki tek Wiyoga
4: Wiyoga niku. Iki ampun pengendang lho Kang.
1: Apa yang terjadi?
4: Sampun pengendang kok sakmenika derajatipun menika sampun minggah kok namung
1: aku dene. Apa yen penemumu apa diajak? Apa mau dudu pengendang? Ngesuwi ngibot. Ngesuwi paguyuban kabudayan sing ana ning Tandes.
4: Boten.
1: Lah opo?
4: Pinangka pini sepo ing Kadipaten Tandes.
2: Paling boten nggih dados
4: juru kunci.
1: Sampeyan ngerti artine juru kunci mboten?
2: Pripun?
1: Ngerti artine juru kunci tegese napa?
2: Oh, juru kunci kok napa pripun prak paitane mung kikir kalih kukul niku. Juru kunci
1: niku bakul kunci ora kok juru kunci.
2: Ini kok tukang kunci.
1: Ora ngoten nek juru kunci.
2: Napa juru kunci ngurusi mayit-mayit?
1: Lah ya ngene iku tegese manjing juru kunci ngoten niku.
2: Nah ngene wong kula niki kewajibane niku ndongake sing do bareng urip kalih kula bareng melek kok ngene iki do awet urip.
1: Nggih. Kelenjer. Ngoten mawon. Mang milih gawean napa mawon sing mang senengi kula paring lilah.
2: Nggih mangke rumiyin. Panjenengan gadah garwa anak kula niku pun mantep dereng. Lah
1: sampun.
2: Paling mboten milih garwa ya kaya ngoten niku paling mboten. Ah sampeyan bupati kok ndek bojo kaya mbilung. Lho ngalor ngidul, ngalor ngidul. Ane gemati kok nggih. Sampeyan nek ora diangkat Dewi Mbilung Wati ya mbuh ya jake kelakone iki.
4: Kok sinten, Kang Mas? Kenyang niku kagungan garwa pinten lho, Kang Mas?
0: Loro.
4: Kok wonten etangan meniku namung kula.
1: Garwaku kuwi setyane ngrum. Lan seliramu sari iki kokno Dewi Mbilung Wati bareng
2: aturi jumeneng kalian anak kula.
1: Aku tadi dari bojo bilang mati ngalor ngidul di cangking apa kok ora garwa aku kan diajeng setian ning rom
4: ya kula
1: lah yuk karo sliramu sariti ke sing nom diajeng sariti sing nom
2: menikah ingkang garwa nem ingkang sepuh
1: setian ning rom
2: kula dereng nate ngertos
1: ayo ning keputren no. Orang kudu kowe ngerti kok
2: dipun parengaken
1: sak mongso-mongso sowan ning keputren pinanggi garwa sepuh
2: mangke menawi pun dukane
1: sing nyengeni sapa
2: engkeng garwa Prameswari
1: lho nek ora tuwi dalan ora bakal didukani to eh
2: nggih mboten mong kula niku mara sepuh bupati kok arep tumindak ala nek
1: mulane waton kowe teko prasaja kepengin tepung wanuh marang garwaku sepuh ora apa-apa.
2: Nah, kula mangke teko meniku sampean ora dondangi kok teko.
6: Rek yo matur nek wis nampa lilahku.
2: Warak ngoten. Nek sampun mantep.
1: Ya.
2: Sebab ngeten di bojo mbok enom niku,
1: nanging
2: nek mboten iso le momong, kala mangsane mbok enom ki iso nyilakani.
1: Ora ngedeg-degi.
2: Gitu.
1: Kok

0: Nom bisa nyilakani, nyilakani piye?
1: Sama nek dereng tau dicelakake mbok nom
0: to? Aku durung tau.
1: Aku lho niku ben dina. Tegese niku ya ora niat nyilakake. Sabiyantu kepengin mulyake kula, kepengin mulyake panjenengan.
0: Ning aku percaya yen Saridi ora bakal nyilakake marang aku.
1: Mboten wong niku pun ndak jemuah kula obong-obonge kok niku.
0: Kula leluhur lho.
2: Kok padake leluhur lho Pak kula niku.
1: Kula kutuki ngisor kursi ngaten iki.
0: Nanggih. Pamriye men ngopo?
1: Kajengipun singset. Ngoten badanipun.
0: Badane ya. Nah, sabar banter iki repot.
1: Nanggih.
0: Kowe arep trocoh wae lho.
1: Mboten.
3: Ngobrol-ngobrol.
1: Menika
0: tadi ngobong-ngobong men singset.
1: Kangge ngopeni sarira tradisi menika.
0: Oh iya iya iya. Ya. Men gandane arum.
1: Nah gandane. Mboten
2: sanget to.
0: Ora lah ya ora cerak-cerak karo badan kok. Jamar matur cinupet ya.
1: Oh nggih.
0: Abang Koro paring dawuh kan. Abang Sri lan kabeh sing padha ngadep.
4: Lha nggih.
0: Mulane iki dudu dina pisuwanan nanging kowe ndak keparange padha ngadep aku. Ana wigati kang bakal tak ngendikake marang kowe kabeh. Perkara impen aku nyumpeno ndak lali-lali nggo sprene ora bakal bisa lali tansah nglanggut tansah tratapan penggali yen aku kelingan marang pasupenan iki aku kudu kepiye jur sing tak semelangke nek impen iki mengko bakal dadi kasunyatan. Mongko gegirisi banget jare. Miturut para sepuh pasumpenan menika wonten tiga cacahipun. Naminipun Titi Yoni, Gondoyoni, Puspotajem. Tolong perangan Titi Yoni, Gondoyoni, Puspotajem.
4: Inggih.
0: Mengko karep kepiye kuwi?
4: Yoni menika impen ing wayah sonten. Mergi menika tiyang ingkang saweg nembe kemutan lelampan nalika srawung dhateng tiyang kathah.
0: Ngono ya.
4: Titi Yoni Gondoyoni menika tengah dalu. Impenipun tembungipun tiyang lindu. Lah impen ingkang wonten maknanipun menika puspa tajem.
0: Puspa tajem
4: menika wanci tabuh esuk wentawis tabuh sekawan.
0: Mongko nggonku nyumpeno wungu sare gumregah kuwi kira-kira wanci tabuh papat. Rak wis meh gagat rahirno sing tak semelangke yen kuwi mengko digopok mau gondo
4: puspa tajem.
0: Puspa tajem tegese ala becik
4: badhe nemai. Lah nuwun sewu menawi kepareng kula nyuwun priksa pasun penandal menika menapa.
0: Pasumpenanku gambarake nedenge aku semedi mohong ing asepi kaya adat sabene ing wektu aku nindakake mohong ngono pangwasaning Gusti dumadakan ampeanku nyamplak jelupak jelupak kang ana ing sanggar pamujan. Satemah jelupak keng isi lengotol kena genining jelupak kuwi mau satemah kobar manghalat-halat hakni bisa mbesem kabupaten Tandes kepara kelebu pendopa kuwi Tandes melu kabesem. Iku sing dadekake atiku tratapan. Njur kira-kira apa werdine? Nek kowe ngerti dak keparengake batang pasupenan. Waduh. Mergi cubluk ing manah kula. Saestu nyuwun pangapunten.
3: Sempenan ning
0: kula mboten saged merdekaken pasupenan dalem Kanjeng. Kula ajrih menawi kawontenan menika mangke badhe ngembet dhateng kalenggah dalem. Yo, ha iki sambung karo aturmu ngarep.
1: Pripun?
0: Rene kowe kuwi sugih jimat kerak kemat jopo montro.
1: Nggih.
0: Werdine pasumenane Kanjeng Adipati kuwi apa?
1: Mbah. Upami kula niku dadi maratuwa ngoten ya wani. Napa

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.

0: 92.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 92.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kula ngunjuk agar lustro telas sekawan bungkus niki. Alhamdulillah tangan kula pun saged kula tekuk. Tilme nggih pun nyenyak. Terus mripate niki nggih pun angsur-angsur padang. Kula Sumiyati saking Bungur Tanjung Tirta. Penyakit kula diabetes kalih asam lambung. Alhamdulillah muga-muga Gusti Allah paring selaras kalih kula.
2: Ibu selama ini pun nate jaga kesehatan apa dereng, Bu?
1: Kula riyen niku pun penting tiga, Mas. Sing riyen niku nggih diabetes, asam lambung, infeksi saluran kencing, batu ginjal. Terus niku kula sing bocet tiga dinten betotor nggih pun kacek tapi nggih dereng mantun. Terus kula nunjuk niki alhamdulillah batu ginjal niku pun mboten raosne sakit, perute kali saged tilem niku.
2: Sing diminum obatin apa mawon, Bu?
1: Agarilus drop, terus agarilus ijo, madu hitam. Nggih muga-muga sing gadah penyakit kados kula, monggo sareng-sareng nunjuk agarilus drop, kersane seger waras, mboten wonten alangan apa-apa.
0: Agarilus merupakan ramuan herbal yang sangat dahsyat khasiatnya. Bermanfaat untuk meregenerasi sel-sel tubuh dan melancarkan peredaran darah. Kandungan kolagen, pegagan, dan propolis pada Agarilus Drop terbukti mengatasi berbagai keluhan penyakit pada usia lanjut seperti asam urat, diabetes, kolesterol, jantung koroner, dan penyakit degeneratif lainnya.
3: Dapatkan Agarilus Drop di Apotek Ashifa Tabakoji, Apotek Quina Farma Majapahit, Toko Obat Infarma Lubuk Kupang, Toko Obat Alfariski Tanah Priuk, Apotek Tiga Saudara Marga Mulia, Apotek Muara Kati Marga Mulia, Apotek A3 Marga Mulia, Apotek Sehat Bersama Depan Amula Rahayu, Warung Baktia Tiga Cahaya Jalan Kemuning Megang, dan Apotek Simpang F Trikoyo Tugu Mulyo, serta di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: kokoh, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Say, udahan dulu ya. Aku mau anterin mama ke dokter.
3: Mama sakit?
2: Enggak, mau cek kesehatan rutin aja. Apalagi sekarang lagi marak virus corona.
3: Lewat aplikasi mobile JKN aja. Kamu tinggal download aplikasinya di Play Store atau App Store. Terus buat akunnya. Ada beberapa fitur baru juga loh, seperti screening COVID-19, konsultasi dokter, dan antrian online di Faskes. Jadi kita nggak perlu repot ke Faskes, cuma buat ketemu dokternya.
4: Di tengah pandemi virus corona, kami BPJS Kesehatan tetap hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Jika membutuhkan layanan BPJS Kesehatan, Anda dapat mengakses aplikasi mobile JKN. Cukup akses melalui smartphone, segala urusan administratif JKN KIS Anda bisa diselesaikan secara cepat dan mudah tanpa perlu keluar rumah. Pesan ini dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM
2: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus

0: kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarius selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ke yang ngembe Agarius harus sawa evena.
3: Telas setunggal pun ngeraus nesak itu.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun buatan

0: Alhamdulillah, garisnya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paring hebat ini obat garis. Alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum garis, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Keluarga sehat, seorang jamaah umroh asal Pagar Alam Sumatera Selatan bernama Ibu Nur Lela mempunyai pengalaman menarik tentang Agarilus Drop. Bagaimana ceritanya? Kita simak bersama.
1: Jadi ceritanya nih, nama aku Nur Lela, berasal dari Pagar Alam Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawaf, selesai aku tawaf, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa nih kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu terus ada ponaanku ngawa Agarilus Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum lah oleh aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarilus Drop tuh. Alhamdulillah dadoku lapang, aso lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarilus Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
0: Luar biasa, ternyata Agarilus Drop mampu mengatasi sesak nafas yang dialami oleh Ibu Nur Lela. Jadi, jika Anda mengalami sesak nafas yang disebabkan adanya gangguan jantung, keracunan, gangguan paru, anemia, shock, atau yang lainnya, gunakan Agarilus Drop sebagai solusi terbaik.
2: Dapatkan Agarilus Drop di